Pendengar dimanapun Anda berada, suasana pagi Wamena yang cerah. Ya, mungkin ceria juga ya dengan suasana hati Anda saat ini. Ya, pendengar, di studio kami saat ini waktu menunjukkan pukul 9 lebih 5 menit. Waktu terus berlalu dan kami harap dapat memanfaatkan waktu yang ada dengan baik untuk hidup lebih produktif. Ya, pendengar, kita di segmen Halo RRI untuk edisi Rabu 24 Juni 2026. Halo RRI, ruang interaktif yang menghadirkan suara masyarakat untuk didengar dan ditindaklanjuti. Dan melalui program ini, pendengar dapat menyampaikan aspirasi, pertanyaan, saran maupun keluhan terkait pelayanan publik secara langsung. Dan program ini akan menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan instansi terkait untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang sering kita hadapi. Dan program ini juga merupakan komitmen RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang hadir untuk melayani, mengedukasi, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Untuk itu, apapun pelayanan publik yang Anda dapatkan, seperti apa situasi yang Anda hadapi, Anda bisa bergabung bersama kami di Halo RRI pagi ini melalui interaktif kami di 0811-482-840, 0811-482-840. Halo RRI pagi ini, kami nantikan interaksi Anda karena suara Anda bagian penting dari perubahan yang lebih baik.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kawan. Saya dengar kau mau ke Eropa kan? Wih, kau bikin apa di Eropa?
1: Oh iyo, saya mau ke Eropa. Saya dengan teman-teman diundang untuk tampil membawakan tarian adat Papua di sana.
0: Wih, hebat dan membanggakan nih.
1: Oh, pasti. Nanti juga ada budaya-budaya lain dari Indonesia yang tampil di sana. Makanya, tong sebagai pemuda harus mau belajar dan bangga sama tompu budaya-budaya sendiri dan diperkenalkan di seluruh dunia.
0: Betul itu, weh. Eh, jangan lupa saya oleh-oleh.
1: Iya dong, nanti saya terlalu pakoh ya.
2: Budaya kita, kebanggaan kita. Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
3: Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
4: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana nih?
1: Jakarta lah, cari kerja.
0: Gak balik ke kampung?
1: Ngapain, banyak kan kerja di Jakarta. Di kota, dia banyak.
2: Itu dulu.
0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana?
1: Balik kampung aja.
0: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
1: Ayeman di kampung. Enak apa ngapain udah tahu. Bisa gali potensi lagi. Bisa majuin kampung sendiri kan?
2: Nah, ini baru anak zaman now.
3: Yuk guys, wayae wayae. Balik deso, bangun deso.

0: serem sih. Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan. Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
1: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk cek aja.
0: Oh, nggak ada siapa-siapa. Tapi itu keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry. Jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

0: berat.
1: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
2: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
1: Emangnya kenapa?
2: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
3: Hormat rak, tegak rak.
4: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Mak.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: Sahabatnya Putu, kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
2: Sama-sama suka bernyanyi.
1: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

0: 97,1 Pro 1 RRI Wamena. Selamat pagi untuk Anda ya. Selamat siang ya. Teringat pagi terus ya. Mungkin karena cuaca di atau udara di Wamena, karena beberapa hari ini memang udara di Wamena ini sangat dingin ya, karena masuk musim kemarau juga. Jadi udaranya sangat dingin ya. Jadi kayak terasa pagi aja ya. Tapi ternyata udah siang nih. Dan kami menyapa untuk Anda yang masih mendengarkan siaran kami dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Tetap semangat untuk hari ini. Dan tentunya tadi sudah ada rekan saya yang sudah menemani Anda di Lintas Wamena Pagi. Saatnya saya, Selma, yang akan menemani Anda selama 5 jam ke depan juga, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Timur. Gimana kabar Anda untuk hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya. Dan ya, mungkin untuk Anda yang baru tidur ya, atau apa nih, atau masih menantikan ya Piala Dunia 2026 ya, nanti kami akan informasikan siapa yang akan bermain untuk hari ini. Jadi untuk Anda tetap stay tune terus di Pro 1 RRI Wamena. Dan kami juga informasikan bahwa untuk Anda yang ingin mengupdate informasi terbaru melalui Piala Dunia 2026 ya, silakan mendengarkan siaran kami dari Pro 1 RRI Wamena di frekuensi 97,1 MHz, atau Anda juga bisa mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital, dan juga bisa mengunjungi portal resmi kami di www.rri.go.id. Oke, dan oh ya, tadi sudah bermain ya di pukul 00 waktu Indonesia Barat, ada Portugal versus Uzbekistan, dan juga di pukul 3 waktu Indonesia Barat ada Inggris versus Ghana ya. Dan untuk nanti Kamis 25 Juni 2026 di pukul 2 waktu Indonesia Barat ya, kalau di bagian timur di jam 5 pagi ada Swiss versus Kanada, dan juga di pukul 5 waktu Indonesia Barat ya, di Skotlandia versus Brasil. Nah, siapa nih yang mendukung Brasil ya? Dan memang di daerah Wamena sendiri memang lagi diramaikan dengan pawai ya. Jadi pokoknya banyak pendukung-pendukung ya, mulai dari Argentina, dari Brasil, dari Portugal, dari Jerman. Pokoknya banyak ya, lengkap sekali di Wamena. Dan memang kalau sore-sore itu sudah banyak yang pawai ya, untuk mendukung jagoan mereka di Piala Dunia 2026.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
1: Ini suara anak-anak Indonesia.
2: Indonesia keren, semua ada di sini.
1: Mereka berbicara tentang Indonesia.
3: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
1: Tempat di mana mereka dilahirkan.
4: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
1: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
1: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: Aduh Neng, hampura Neng. Neng ngawangi di dieu teh pareum listrik. Ya, Bapak gaduh lilin Neng.
1: Aduh Pak, Bapak punya lampu tempel. Saya takut gelap soalnya.
0: Oh, senter. Senter oke aja atuh Neng.
1: Oh bukan Pak, bukan.
0: Aduh.
1: Bukan senter.
0: Mana tuh?
1: Tapi lampu tempel Bapak. Aduh, tempel. Apa ya bahasa Sundanya? Oh iya, cempor Pak, cempor.
0: Oh, cempor. Haya tuh Neng, cempor mah.
2: Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu, bukan bahasa pemecah belah. Jadi, ayo cintai bahasa Indonesia dan kasihi bahasa daerahmu.

Saudara pendengar di manapun Anda berada, selamat siang untuk Anda, selamat beraktivitas. Dan kami akan hadirkan satu informasi pendengar. Ini berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Nah, di mana tadi pendengar yang main adalah Portugal versus Uzbekistan ya. Nah, Portugal menang besar atas Uzbekistan 5-0 pada lanjutan grup K Piala Dunia 2026. Nah, Cristiano Ronaldo menyerangkan 2 gol dalam pertandingan di Houston, Amerika Serikat, Rabu 24 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Nah, di mana juga Portugal langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan melalui permainan cepatnya. Nah, untuk Anda silakan ya mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id untuk informasi lebih lanjut dan dengarkan siaran RRI dan dapatkan berita terkini dengan mendownload aplikasi RRI Digital di App Store dan juga Google Play ya. Dan kami informasikan juga mendengar bahwa nanti hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 bahwa yang nanti akan main di pukul 2 waktu Indonesia Barat ada Swiss versus Kanada, dan di pukul 5 waktu Indonesia Barat di Skotlandia ya, Skotlandia versus Brasil. Nah, kami juga menyiarkan secara live nanti dari RRI Radio Republik Indonesia Wamena.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis, udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
3: Sabar, Fit.
2: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
3: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
2: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
3: Iya, supaya pelakunya jera.
4: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar. What's up, yo? Listen up.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Saudara pendengar di manapun Anda berada, pukul 12 waktu Indonesia Timur, dan saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti program budaya lagu daerah Nusantara untuk siang hari ini. Silakan untuk Anda yang mau request lagu daerah boleh bergabung di jalur WhatsApp kami di 0811-482-840 ya. Kami akan hadirkan beberapa lagu-lagu dari daerah ya. Kita akan ditemani dulu dari lagunya, lagu berasal dari daerah Batak ya, Medan Sidikalang.

siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Saudara pendengar di manapun Anda berada, siang hari ini pendengar kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan siaran tunda ya. Ya, pendengar, Kementerian Perdagangan memastikan ketersediaan stok pangan tetap aman dan terjaga. Berbagai langkah dilakukan untuk mengawal pasokan dan menjaga stabilitas harga komoditas pokok, mulai dari pemantauan distribusi, koordinasi dengan pelaku usaha, hingga pengawasan langsung di pasar guna mengantisipasi lonjakan permintaan selama periode Ramadan hingga Lebaran. Pendengar, kita dengarkan podcast kerjasama LKBN antara bersama LPP RRI dengan topik pengaruh eskalasi konflik global pada perdagangan Indonesia dengan Ibu Dia Roro Esti, Wakil Menteri Perdagangan, dipandu oleh Suwanti.
1: Berharap ini bisa membantu mendongkrak positioning kita, persahabatan kita dengan sebuah kawasan atau sebuah negara secara bilateral, agar kemudian perdagangan ini tuh bisa terus-menerus terjadi.
2: Stand by on the record.

0: Kegiatan terbaru atau yang belakangan ini lagi gencar dilaksanakan apa sih, Bu Amen, bisa di-share buat Sobat Antara ya?
1: Boleh, jadi kebetulan saya baru aja datang, tadi kita melakukan pelepasan ekspor, khususnya untuk beras. Jadi kita melepas ekspor 2.280 ton beras ke Arab Saudi.
0: Ke Arab Saudi.
1: Khusus untuk jemaah haji kita, jadi ternyata jemaah haji kita itu memang lidahnya sukanya beras Indonesia gitu. Jadi taste-nya taste lokal. Jadi kita berupaya untuk bisa memasok beras-beras lokal kita hingga bisa penetrasi ke pasar global, yaitu di Saudi Arabia. Harapannya, walaupun tujuan utamanya adalah untuk jemaah haji,
0: untuk persiapan berarti
1: persiapan haji nanti, tapi di samping itu mudah-mudahan bisa lebih dikenal di pasar Arab Saudinya itu sendiri gitu. Siapa tahu ada dari Arab Saudinya atau negara-negara lainnya yang sedang melaksanakan ibadah haji, mereka juga tertarik gitu dengan beras kita. Jadi we'll see, ini menjadi momentum juga.
0: Tapi bicara momentum, saat ini juga kan kita lihat momentumnya agak mengkhawatirkan begitu ya. Seperti apa nih kalau kita melihat kaitan dari ekspor beras ke Arab Saudi, juga ada konflik global yang lagi escalate akhir-akhir ini.
1: Tentu kita melihatnya gimana ya, cukup prihatin gitu dengan apa yang terjadi di dunia saat ini. Karena siapa sih yang suka perang kan gitu ya Mbak ya. Dan kita melihat eskalasi ketegangan geopolitik yang semakin intens gitu ya. Entah itu yang apa namanya, bagaimana Israel, Amerika dengan Iran, lalu kemudian bagaimana itu juga terdampak ke negara-negara di kawasan Middle East lainnya, UAE, Qatar, hingga region lainnya gitu. Jadi kita, saya kalau boleh jujur ya, cukup overwhelming gitu melihat berita beberapa hari ini. Dan ya yang kasihan kan orang yang inosen ya Mbak ya, maksudnya masyarakat biasa yang tidak tahu sebetulnya
0: terdampak
1: ini semua
0: dan menjadi
1: apa.
0: Korban.
1: Betul, menjadi korban. Jadi kalau politik Indonesia ya, kalau sekarang kacamata Indonesia melihat apa yang terjadi adalah bahwa kita dari zamannya Bung Karno, kita selalu mengedepankan politik bebas aktif gitu ya. Jadi we are a non-block, kita bebas aktif dan kita berupaya untuk berteman dengan semuanya gitu, dengan seluruh negara, dengan blok apapun kita dekatkan, kita berteman dengan mereka. Dan Pak Presiden Prabowo sebetulnya itu juga, ini luar biasa ya, maksudnya beliau itu juga sudah mempersiapkan agar Indonesia itu tetap aman. Karena sejak tahun 2025 kemarin, pertengahan tahun itu pun beliau secara lantang ke publik juga menyatakan bahwa kita harus berhati-hati gitu. Kalau misalnya ketegangan geopolitik ini semakin meningkat, ini bisa memicu perang dunia ketiga gitu. Maka banyak sekali program-program beliau yang misalnya ya Mbak ya, sering banget kita bahas ketahanan pangan, lalu kemudian hingga beras saja kita bisa ekspor, itu kan sebuah prestasi ya, yang mungkin sebelumnya itu tidak terlalu ada gaungnya gitu untuk melakukan itu. Lalu kemudian bagaimana kita bisa mempersiapkan dari sudut pandang ketahanan energinya juga, sehingga kalau sering sekali kita baca juga, kita dengar bahwasannya Indonesia ini merupakan salah satu negara yang teraman,
0: paling aman, betul
1: ya kan, di tengah ketegangan dunia dan eskalasi itu kondisi geopolitik yang kurang baik.
0: Oke, Bu Amen tahan dulu, nanti kita akan elaborasi lebih lanjut gitu ya, soal gimana kondisi geopolitik secara global ini mempengaruhi juga Indonesia gitu. Nanti kita memang perlu antisipasi dan mitigasi seperti yang disebut sama Presiden Prabowo Subianto. Tapi tahan dulu, kayaknya kita perlu juga ngobrol terkait dengan perdagangan di dalam negeri. Ini kita di bulan Ramadan dan juga menjelang Lebaran, Bu Amen, seperti biasa kayaknya kalau Kementerian Perdagangan ini wajib hukumnya untuk melakukan sidak langsung ke lapangan. Jadi ada inspeksi mendadak buat memastikan bahwa stok komoditas pangan ya biasanya ini aman, kemudian harganya juga nggak melambung tinggi gitu ya. Ini sebetulnya apa sih yang ingin didapatkan sama Kementerian Perdagangan? Mungkin Bu Amen juga ya sering turun ke pasar-pasar tradisional gitu ya, untuk melihat secara langsung di lapangan seperti apa. Ini sepertinya sebetulnya apa sih yang ingin dijaga gitu ya sama pemerintah terkait dengan harga, kebutuhan pokok, khususnya jelang Lebaran ini?
1: Ya, jadi menjelang Lebaran ataupun menjelang Nataru.

0: gitu ya.
1: Iya.
0: Kita biasanya cukup intens. Jadi
1: Betul.
0: saya dengan Pak Menteri kita bagi-bagi tugas. Kalau misalnya Pak Menteri ke misalnya ke Sumatera, saya coba cover di Jawa.
1: Oke.
0: Kemarin juga pernah ke daerah apa namanya Papua gitu ya. Tapi kalau dalam kurunan waktu apa Ramadan ini kita juga cukup intens. Nanti kita akan cek juga di Batam gitu dan beberapa wilayah lainnya hingga yang dekat-dekat itu juga harus kita
1: Iya.
0: amankan kan gitu ya, Mbak ya. Kalau di Kementerian Perdagangan kami itu fokus terhadap beberapa komoditas inti. Salah satunya itu minyak kita misalnya. Jadi minyak kita yang kita berharap harganya sesuai HET. Kalau HET kita kan sekarang 15.700 ya. Dan itu yang selalu kita harus pastikan bahwa dari segi stoknya aman, pasokannya ada, lalu kemudian juga harganya tidak melambung, kan seperti itu. Nah itu yang kita coba pantau di lapangan dan alhamdulillah masih aman gitu ya hasil dari pemantauan kita beberapa waktu ini. Dan kita juga harus bekerja sama dengan pemerintah daerah karena mereka yang secara langsung melakukan pemantauan harga. Jadi kita punya sistem, Mbak, namanya SP2KP, sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok. Everything is online. Kita punya dashboard. Jadi kita tinggal sebetulnya tanpa fisik harus ke sana, kita juga udah tahu kondisi pasar saat ini seperti apa, harganya itu berapa. Kalaupun ada yang sedang naik, kita berupaya untuk penetrasi dengan melakukan distribusi yang lebih masif lagi ke wilayah tersebut gitu. Jadi kita aktif melakukan hal itu gitu. Dan mudah-mudahan tentunya kalau hasil dari pemantauan kita, karena ini meliputi sekitar 514 kabupaten kota
1: seluruh Indonesia,
0: seluruh
1: ya?
0: Indonesia. Dan kita kerjasama dengan itu tadi pemerintah daerahnya, dari dinas perdagangannya, perindaknya gitu, yang aktif setiap hari ke pasar dan mereka melakukan pelaporan secara sistem juga. Jadi semua secara digital kita pantau, tapi secara fisik tentu harus dijalankan juga gitu. Kita juga harus sebagai pemerintah ya melihat kondisi di lapangan gimana, lalu kemudian mungkin keluh kesah masyarakat itu juga seperti apa. Dan bagaimana pemerintah bisa hadir untuk menjawab keluh kesah tersebut gitu.
1: Strateginya seperti apa, Bu Amen? Karena ini saya akan sekalian curhat gitu ya. Sebagai masyarakat, tentunya saya juga nggak ingin nih harga minyak misalnya, minyak kita di pasaran saya mendapati misalnya nanti harganya melambung gitu ya. Itu kan membuat masyarakat tentu akan kesulitan, begitu. Strategi yang dijalankan sama pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan, seperti apa sih supaya untuk terus menjaga biar harganya stabil, masyarakat bisa menjangkau gitu ya, dan masyarakat bisa dapat akses terhadap minyak kita, stoknya aman gitu.
0: Jadi yang pertama kita harus memastikan bahwa dari segi supply-nya aman, gitu. Jadi kita harus memasok ke wilayah-wilayah yang pada dasarnya memang membutuhkan, gitu kan? Karena melambungnya harga itu biasanya karena stoknya udah mulai menipis nih, gitu.
1: Biasanya ada apalagi, ada wilayah tertentu kah, Bu Wamen?
0: Ya apa namanya, pasti ada aja gitu ya. Tapi selama ini alhamdulillah ketika kita memantau secara langsung juga masih apa namanya terjamin gitu, stoknya ada. Dan paling tidak masyarakat itu ada pilihan gitu. Karena selain yang minyak kita, sebetulnya minyak yang premium juga ada. Daya beli masyarakat kan beda-beda ya. Ada yang sudah bisa apa namanya membeli minyak yang premium yang lebih mahal gitu, harganya lebih tinggi. Tetapi ada juga masyarakat yang kurang mampu yang mengandalkan misalnya minyak kita. Namun tentu kalau di lapangan itu kan kita juga menemukan misalnya disparitas harga ya, Mbak, ya,
1: betul.
0: Untuk wilayah-wilayah tertentu, khususnya di wilayah timur, secara geografis karena memang lebih jauh dari pusat di mana stoknya berada. Nah, otomatis itu mempengaruhi harga itu sendiri. Tapi saya sudah berusaha untuk kami di Kementerian Perdagangan, kami berusaha untuk selalu berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan misalnya. Di situ kan juga ada program tol laut gitu ya. Jadi kita berupaya untuk gimana caranya kita bisa lebih memaksimalkan program-program yang sebetulnya sudah berjalan lintas kementerian ini, agar kemudian harga beberapa komoditas itu terjangkau dengan baik. Jadi misalnya kalau dari contoh ya dari Pulau Jawa, kita ngirimnya beberapa komoditas yang dibutuhkan di pasar rakyatnya, tapi kita juga kalau apa namanya hasil diskusi itu karena tol laut ya, jadi kapalnya itu juga bisa mengangkut beberapa produk unggulan dari wilayah tersebut balik memasok ke Jawa itu sendiri. So there's a trade-off. Nah, dari situlah perdagangan apa namanya dalam negeri itu menjadi sangat amat krusial dan penting. Mm-hmm. Setiap wilayah, setiap provinsi itu harus bisa saling menguatkan karena pada prinsipnya kita juga saling membutuhkan satu sama lain.
1: Iya. Dan ketika turun ke lapangan ngobrol juga dong pastinya ya dengan para pelaku perdagangan di lapangan, juga sama ibu-ibu dan masyarakat. Biasanya apa sih yang menjadi obrolan gitu, atau misalnya ada yang dikeluhkan sama masyarakat, langsung nih bisa curhat sama Wamendak seperti apa, Bu Amen?
0: Ya, misalnya kalau kaitan dengan harga tadi ya, cabai gitu ya, tapi masyarakat konsumernya, kalau misalnya pedagangnya itu, yang pertama mereka tuh senang melihat kehadiran pemerintah, khususnya pemerintah pusat, karena biasanya begitu kita datang, kita juga berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerahnya, jadi kepala daerahnya mereka juga ikut turun.
1: Jadi memperhatikan gitu ya?
0: Jadi mereka merasa diperhatikan. Betul. Gitu, mereka betul-betul merasakan bahwa pemerintah itu ada, dan paling tidak dengan keberadaan kita, mereka juga bisa sharing. Dan yang saya melihat itu yang menjadi sinyal positif ya Mbak ya, misalnya banyak sekali pasar sekarang itu udah mulai go digital. Jadi kalau misalnya mau belanja terus bayar pakai kris itu sudah bisa gitu. Dan para pedagang itu juga sudah mampu untuk turut mensosialisasikan hal tersebut kepada para konsumennya. Memang belum rata, jadi belum semua pasar itu digital seperti ini. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan dunia yang semakin digital, ya kita berharap bahwa pasar-pasar lainnya itu juga bisa bisa mengikuti tren selama ini terjadi gitu.
1: Kita boleh mengelaborasi lebih lanjut. Tadi kan di awal udah cerita nih soal ekspor beras ke Arab Saudi di tengah tantangan yang begitu besar saat ini. Ada kondisi konflik geopolitik global yang begitu tinggi begitu ya. Tapi sepanjang pemerintahan atau eranya Presiden Prabowo Subianto, ini Indonesia kan disebut-sebut agresif banget gitu untuk bikin satu perjanjian perdagangan internasional ya. Targetnya apa sih yang ingin dicapai? Target besar, sasaran besarnya apa, Bu Amin?
0: Jadi kalau kita berbicara mengenai ekspor ya, ataupun yang pertama gini, dengan politik kita yang bebas aktif gitu, kita berupaya apapun yang terjadi di dunia. Apalagi dulu awal-awal saya di Kementerian Perdagangan juga kita udah mulai melihat ada eskalasi ketegangan politik antara Rusia dan Ukraina gitu ya. Lalu kemudian sekarang bolanya rasanya semakin besar gitu ya, dengan dampaknya ke lebih banyak lagi negara lainnya. Nah, maka yang menjadi penting untuk Indonesia adalah apapun yang terjadi di dunia, kita harus tetap berupaya untuk menjaga hubungan yang baik dengan negara-negara lain gitu, ataupun negara-negara apapun itu di dunia ini, karena pada prinsipnya kita berteman dengan semuanya. Dan kita tetap ingin agar perdagangan internasional kita itu tetap jalan dengan baik. Kalau kita melihat datanya selama 2025 kemarin, kita surplus perdagangannya. Dan we've been a surplus for quite some time. Kita setiap tahun itu surplus terus. Kebetulan tahun 2025 kita surplusnya naik jadi menjadi 41,05 miliar US dollars. Berarti apa yang kita ekspor melebihi jumlah yang kita impor secara keseluruhan. Dan ada beberapa komoditas unggulan memang. Jadi kalau kita berbicara mengenai ekspor, kita total ekspornya 282 miliar kurang lebih ya, miliar US dollars. Target market kita juga banyak. Tapi harapannya adalah bahwasanya dengan beberapa perjanjian dagang yang kita selesaikan tahun 2025 kemarin itu bisa mendongkrak lagi tuh potensi kita untuk melakukan ekspor. Ekspor kita komoditasnya kan ada beberapa yang konvensional, ada juga yang baru. Jadi konvensional we're talking CPO, mesin BBM,
1: minyak
0: lalu
1: dan
0: kemudian
1: gas gitu ya.
0: Besi baja. Tapi yang lagi naik daun sebetulnya yang kaitannya dengan UMKM, local businesses, itu kopi.
1: Kopi
0: kita itu naik, coklat, kopi, kakao, kopi. Lalu kemudian juga furniture. Jadi semua yang ada di ruangan ini tuh lokal, Mbak.
1: Lokal. Dan bisa diekspor nih.
0: Dan bisa diekspor dan sudah diekspor.
1: Sudah diekspor
0: ke beberapa wilayah, keren. Termasuk ke Eropa, gitu ya. Banyak sekali market yang sebetulnya suka minat dengan furniture kita dari Indonesia. Nah, maka kita melakukan beberapa pendekatan. Tahun lalu 2025 kita merampungkan beberapa perjanjian dagang. Dan itu disaksikan langsung oleh Pak Presiden, Pak Menteri Perdagangan, Pak Budi juga langsung menandatangani perjanjian dagang tersebut. Misalnya contoh Indonesia Kanada SEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi kita di daerah Kanada, lalu kita punya juga dengan Peru. Lalu kemudian kita punya dengan Eurasia, jadi dengan Rusia, Kazakhstan dan lain
1: ini
0: sebagainya.
1: Ini sepertinya pasar yang non tradisional gitu ya.
0: Exactly, non traditional tapi potensinya besar gitu. Jadi ke wilayah Rusia itu kan namanya juga negara besar ya, Mbak. Betul. Ya. Jadi dengan negara besar dengan populasi juga yang lumayan. Nah, maka ini menjadi salah satu unggulan kita juga. Lalu ada Indonesia Tunisia PTA. Jadi perjanjian dagang itu scale-nya macam-macam. Ada yang besar, jadi kalau Comprehensive Economic Partnership Agreement, kita bicara goods and services, jadi barang, jasa, dan kita berbicara juga sebetulnya tentang topik-topik lainnya. Contoh, sustainability, bahkan saya ingat waktu ngawal yang Kanada itu ada pembahasan mengenai women empowerment, ada education juga gitu kan, services juga, jasa itu kan macam-macam gitu. Lalu kemudian ada PTA Preferential Trade Agreement focusing on the goods, terus ada FTA Goods and Services. Jadi memang scale-nya itu macam-macam, tapi pada prinsipnya apapun scale-nya kita berharap ini bisa membantu mendongkrak positioning kita, persahabatan kita dengan sebuah kawasan atau sebuah negara secara bilateral, agar kemudian perdagangan ini tuh bisa terus-menerus terjadi. Memang PR kita bersama itu, dan saya sudah mengetahui ini dari awal, bahwasanya kami mengawal dari segi teknis perjanjian dagangnya gitu. Tapi yang menjadi concern masyarakat adalah ya gimana caranya saya menggunakannya kan. Betul. Gitu. How can I utilize perjanjian dagang yang sudah dibuat gitu. Dampaknya ke rakyat itu apa sebetulnya gitu.
1: Gimana barang kita bisa produknya laku gitu ya.
0: Maksudnya rasanya itu jauh banget gitu apa yang dilakukan Kementerian Perdagangan dengan kebutuhan masyarakat. Tapi sebetulnya apa yang kita diskusikan gitu ya, melalui perjanjian-perjanjian dagang itulah yang menentukan potensi produk-produk lokal kita hingga UMKM kita untuk bisa masuk ke pasar dunia gitu. Jadi tadi kan saya sampaikan ada coklat, ada kopi, bahkan spices kita itu juga udah mulai diminati dengan oleh pasar dunia juga. Jadi melalui beberapa perjanjian dagang ini harapannya kita bisa mendapatkan tarif yang khusus, ya kan? Lalu kemudian ini bisa menjadi insentif tersendiri untuk melakukan ekspor gitu. Walaupun market Indonesia ini juga sangat besar ya, tapi di samping itu ternyata pasar dunia itu sangat minat dengan produk-produk Indonesia.
1: Dan pasti lebih besar lagi, Bu Amen, ya?
0: Exactly. Jadi itu yang kita harapkan, dan kita juga kerjasama dengan, kita ada MOU dengan Kadin. Ini yang menjadi PR kita bersama, agar para pelaku usaha itu juga bisa meutilize, menggunakan perjanjian-perjanjian dagang yang sudah kita selesaikan, agar ada concrete action dan dampaknya itu nyata. Karena multiplier efeknya kan panjang sekali. Betul. Maksudnya kalau misalnya berhasil, otomatis masyarakat Indonesia, entrepreneurs di Indonesia semakin berdaya, pendapatannya semakin banyak. Kalau pendapatannya banyak, berarti kan itu pasti positif sekali untuk ekonomi dalam negeri kita gitu.
1: Ini Bu Amen penjelasannya komprehensif sekali. Ini saya ada beberapa hal yang kayaknya kita perlu breakdown lebih lanjut deh ya. Tapi saya mau masuk dulu ke bahwa ini kan berarti Kementerian Perdagangan juga mendorong UMKM kita yang 99 sekian persen gitu ya, bahwa UMKM ini menjadi tulang punggungnya perekonomian nasional kita juga. Bu Amen, mendorong UMKM untuk bisa ekspor, untuk masuk ke perdagangan internasional tadi. Sebetulnya apa sih hal yang harus dimiliki sama UMKM kita biar bisa tadi memanfaatkan hal-hal yang sudah disepakati sama Kementerian Perdagangan, mm-hmm. kemudian juga bisa memenuhi standar-standar yang dibutuhkan sama perdagangan internasional.
0: Di samping itu, kita ada perwakilan di 33 negara. Mm-hmm. Jadi ada atase perdagangan, ada Indonesia Trade Promotion Center. Mm-hmm. Perwakilan kita lah intinya yang ada di sana, yang kita tugaskan. Tugas mereka adalah making sure bahwa mereka bisa mengumpulkan beberapa buyer dari negara tersebut agar mereka bisa membeli produk-produk yang dari Indonesia.
1: Oke.
0: Dan kita melakukan business matching, business pitching, business matching. Kita ada unit khusus yang ngerjain itu, namanya pengembangan ekspor nasional. Dan kegiatan business matching, pitching itu bisa dilakukan secara online gitu. Jadi kalau di Kementerian Perdagangan, kita bantu pemasaran khususnya untuk UMKM yang memang siap ekspor.
1: Oke.
0: Kalau siap ekspor itu berarti apa? Dia dari segi sertifikasi mm-hmm. dan segala halnya yang dibutuhkan oleh pasar dunia, mereka bisa memenuhi. Lalu kemudian mereka ini secara produksi itu juga mampu. Yang kita harapkan kan, ini sustainable ya Mbak.
1: Betul.
0: Ya, maksudnya
1: jangan sampai
0: ya kan, nanti bareng lagi kita ngomongnya. Jangan sampai sekali ekspor terus berikutnya enggak lagi mm-hmm. gitu. Sedangkan buyer di luar negeri itu minta terus. Ini mereka suka nih misalnya dengan furniture dari Jepara misalnya. Mereka seneng gitu kan, suka pokoknya mau order terus dan setiap bulan mau sekian. Nah, kalau misalnya kita secara produksinya juga belum memumpuni, tidak bisa memenuhi apa yang menjadi permintaan dunia, itu menjadi PR juga gitu. Jadi kita memang pada prinsipnya kita coba filter, kita filter UMKM, industri-industri kecil itu yang memang mampu melakukan ekspor, dan dari situlah kita membimbing. Dan alhamdulillah gini Mbak, kita itu, saya diberi tugas juga oleh Pak Menteri untuk mengawal beberapa misi dagang ke luar negeri. Jadi misi dagang kita pernah lakukan misalnya tahun lalu ke Jepang. Ini di Jepang ini saya sampai tadi nyatet juga. Jadi di Jepang itu kita berhasil mencapai transaksi, merealisasikan transaksi sebesar 200,8 juta US dollars. Dan di situ kita bawa produk-produk andalan Indonesia, mulai dari produk-produk coklat, dekorasi, mebel, kayu, lalu kemudian biji kopi maupun kopi dan coklat dan lain sebagainya kita bawa ke sana. Dan ternyata pasarnya sangat menjanjikan di Jepang gitu. Dan ini sebetulnya menjadi salah satu terobosan dan kebanggaan sendiri. Bangga gak sih kalau kita tuh ngelihat produk kita, produk Indonesia, misalnya kopi gitu. Dan di sana itu ternyata sudah ada beberapa coffee shop, Mbak. Coffee shop
1: keluar,
0: Indonesia.
1: Betul, jalan-jalan ke luar negeri ketemunya merek coffee shop Indonesia itu happy banget pasti.
0: Dan itu menjadi pendekatan kita untuk melakukan promosi terhadap apa sih yang bisa Indonesia berikan ke dunia. Itu this is soft diplomacy. Tapi saya ingat waktu saya ke coffee shopnya gitu ya, terus saya ngelihat gitu, yang pertama dari segi nuansanya sangat nyaman, furniture-nya juga dari Indonesia gitu ya, jadi berasa masih di Indonesia gitu walaupun lagi di luar negeri. Terus saya ngasih titipan ke mereka, saya bilang kalau kopi Indonesia itu kan biasanya dia fokusnya ke region ya, jadi misalnya Sumatera, Java, kopi Java, kopi Sumatera, Sulawesi. Nah, saya itu titip kalau bisa di situ ada Indonesia, karena nggak semua orang itu juga tahu bahwasanya Java is in Indonesia, Sumatera is in Indonesia gitu. Enggak semua orang tahu. Jadi kita harus selalu melakukan diplomasi tentang Indonesia dan selalu memberikan contoh bahwa ini loh hasil karya Indonesia dan mampu berdaya saing di pasar internasional seperti itu. Membanggakan sekali.
1: Pasti membanggakan sekali, dan tentunya punya branding yang memang jelas dan membawa nama Indonesia tadi ya, kalau saya bisa tangkap.
0: Hingga tahun ini, jadi tahun 2026, kita mau coba penetrate ke beberapa pasar non-tradisional lainnya gitu. Jadi misalnya dengan Tunisia di Afrika, atau bahkan ini kita lagi pendekatan juga wilayah-wilayah lainnya di Afrika, entah itu di South Africanya atau mungkin Nigeria, Kenya, dan lain sebagainya. Kita juga ada perjanjian dagang ini lagi on process dengan Gulf countries. Mm-hmm. Itu meliputi ya sekarang yang sebetulnya lagi perang
1: konflik,
0: sih,
1: gitu
0: lagi
1: ya.
0: Konflik. Uh-huh. Tapi di situ juga kita punya hubungan bilateral yang bagus dengan negara-negara yang masuk di dalam GCC countries, termasuk Arab Saudi, yeah. UAE kita juga sangat bagus gitu. Jadi itu wilayah yang kita lagi konsentrasi. Belum lagi yang kemarin Pak Presiden kan juga berkunjung ke Pakistan tahun 2025 tahun lalu, dan salah satu targetnya itu untuk merampungkan SEPA dengan Pakistan. Hmm. Jadi ini juga tim kita di PPI ya kan, Perundingan Perdagangan Internasional, di unit yang dealing with perjanjian bilateral, perjanjian dagangnya itu fokus juga tuh ke kawasan misalnya Pakistan dan lain sebagainya. Jadi kita ingin selalu menggarap market-market yang selama ini mungkin untapped, belum maksimal, karena potensinya besar gitu.
1: Betul,
0: dan
1: betul.
0: Itu tadi kembali lagi kita tuh posisinya karena political outlook kita dengan bebas aktif itu sangat menguntungkan sebetulnya untuk Indonesia.
1: Okay.
0: Lebih baik kita berteman dengan semuanya dibandingkan kita mempunyai musuh. Kalau Pak Presiden bilang kan one enemy is too many, ya kan, satu musuh itu terlalu banyak.
1: Oke. Okay. Bu Wamen berarti optimistis bahwa di tengah konflik global eskalasinya dinamis dan ini cepat banget kan berlangsungnya, yeah. Dinamikanya gitu. Optimistis bahwa Indonesia tetap bisa bermain di rantai pasok global gitu, yeah. Ya, bermain di perdagangan internasional.
0: Yeah. Harus optimis, Mbak. Jadi apapun yang terjadi itu kita harus diawali dengan optimism. Dengan kita optimis, semoga itu juga bisa membuat kita lebih semangat gitu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif dan dampaknya itu juga terhadap ekonomi Indonesia.
1: Oke, okay. Saya juga ikut optimistis kalau gitu.
0: Good.
1: Terakhir,
0: itu yang kita harapkan.
1: Pasti. Terakhir, Bu Wamen, ini kan kita sudah ngobrol tentang perdagangan domestik kita, kemudian perdagangan internasional kita. Kementerian Perdagangan juga ini bakal menyelenggarakan Trade Expo Indonesia,
0: yep.
1: Gitu ya. Di tahun ini di tanggal 14
0: sampai 18
1: Oktober, ya. Yep. Ini kan juga jadi salah satu pameran unggulannya gitu ya dari Kementerian Perdagangan. Bahkan di tahun ini ditargetkan bisa menghasilkan transaksi 17,5 miliar dolar US gitu ya. Kenapa ini bisa menjadi satu hal yang diunggulkan dan seberapa potensial gitu untuk menaikkan nama Indonesia di perdagangan internasional?
0: Jadi ini kegiatan tahunan yang menurut saya sangat luar biasa.
1: Okay.
0: Kita melalui tadi beberapa perwakilan kita di luar negeri, mereka semua pulang kampung, jadi balik ke Indonesia dong. Tapi balik ke Indonesia nggak boleh empty handed gitu kan. Mereka harus bawa buyers dari luar negeri.
1: Okay.
0: Jadi ada juga kemarin tuh ada beberapa negara yang sampai mereka bawa ratusan buyers dari negara tersebut, entah itu dari Malaysia atau dari daerah lainnya gitu. Dan kalau tahun lalu 2025 ada kurang lebih 8 ribuan buyers dari lintas negara.
1: Okay.
0: Dan ini sebuah kebanggaan untuk Indonesia.
1: Betul.
0: It's our time to showcase bahwa ini loh yang Indonesia bisa offer. Produk-produk yang kita tampilkan juga sangat beragam, gitu. Ada makanan gitu kan, ada food and beverages, ada furniture, ada chemicals, bahkan juga ada yang lebih technical gitu ya. Mesin, tapi di samping itu baju, textile, fashion, ini juga sangat amat menarik gitu. Dan kita alhamdulillah Trade Expo Indonesia setiap tahun itu berhasil untuk menampilkan produk-produk itu. Tentu setiap tahun kita berupaya untuk menjadi lebih baik lagi, siapa tahu buyersnya juga bisa semakin banyak. Tapi bagi teman-teman yang sebetulnya tertarik untuk melakukan ekspor, this is the time untuk networking. Jadi kan di situ juga ada seminar, talk show. Jadi kalau misalnya ada yang minat misalnya dengan pasar Eropa, di situ kita membahas mengenai perjanjian dagang yang berlaku, terus kita juga ada perwakilan kita memberikan semacam seminar dan kita bisa langsung connected dengan orang-orang yang tepat. Dan Trade Expo Indonesia ini harapannya bisa menyajikan kesempatan untuk masyarakat agar mereka bisa melakukan itu tadi bisa saling komunikasi, ya bisa networking dan bisa belajar gitu. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat. Dan Nah, saya ingin menambahkan sedikit juga, selain dari Trade Expo Indonesia, kita semua itu mempunyai peran untuk menjadi ambasador terhadap produk-produk unggulan kita di Indonesia. Kayak misalnya contoh, saya di beberapa relatan luar negeri saya, misalnya ini sebentar lagi juga ada ASEAN Economic Ministers Retreat, tahun lalu juga ada, saya ketemu dengan pemimpin dunia dari berbagai wilayah, yang saya bawa itu produk Indonesia. Jadi saya tuh ingin menyajikan ke mereka, jadi memberitahu mereka bahwa ini loh, kita itu produknya bagus-bagus gitu, entah itu teh, kopi, tas.
1: Dari ini, hal-hal yang kecil, tapi artisanal gitu kali ya, bisa
0: dan
1: kita tunjukkan.
0: Dan mereka senang sekali, dan juga apa, keramik, wah banyak sekali di daerah Jawa Tengah, keramiknya gitu yang sangat amat berkualitas. Kita kasih lihat gitu, dengan harga juga yang kompetitif kan, seperti itu. Jadi soft diplomacy selalu kita lakukan, karena dengan kita bangga terhadap produk dalam negeri kita, dari situlah kita juga bisa membantu untuk bisa semakin berkembang gitu.
1: Pastinya, dan saya siap nih Bu Amen untuk menjadi bagian dari ambassador produk-produk Indonesia pastinya. Mantap. Terima kasih banyak, kita udah ngobrol banyak hal mengenai perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, internasional gitu ya, termasuk situasi konflik saat ini supaya cepat mereda pastinya.
0: Amin.
1: Kita berdoa demikian, dan tidak lupa tadi Trade Expo Indonesia ya.
0: Yes, jangan lupa, harus datang.
1: Sekali lagi, thank you.
0: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih Bu Amen.
2: Saudara pendengar di manapun Anda berada, itu dia siaran tunda yang telah kita dengarkan untuk siang hari ini pendengar, dan selanjutnya kami akan mengajakkan untuk mengikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.
3: Coppa Italia. Lazio yakin pengalaman dan determinasi Gattuso akan membantu mencapai target klub. Timnas Italia saat ini ditangani interim oleh Silvio Baldini dengan Roberto Mancini menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Gattuso secara permanen. Mancini sebelumnya membawa Italia juara Euro 2020 sebelum mengundurkan diri pada 2023.

Dari arena tenis, Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Beth Homburg Open 2026 bersama Vera Zvonareva. Setelah mengalahkan Magali Kempen, Alexandra Panova dengan 6-4, 4-6, 10-8.

hingga 88 sebelum Aldila Zvanoreva mencuri angka dan menutup kemenangan. Selanjutnya di perempat final, mereka akan menunggu pemenang antara unggulan teratas Erin Rotlive dan juga Nicole Melichar Martinez dan Nika Radisic Andreja Klepak. Aldila Zvonareva unggul dalam servis pertama di kedua set dengan 82,4% dan 85,7%. Namun lawan menguasai pengembalian bola di set kedua di mana pertandingan berlangsung 1 jam 26 menit di Bad Homburg, Jerman.

0: Menghadapi pertahanan kokoh, Inggris ditahan imbang Ghana tanpa gol pada matchday kedua penyisihan grup L Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Kini Inggris melalui Madueke mencoba melik-lik satu pemain dari Ghana dari sektor kiri, mencoba untuk melewati dia namun tidak mampu, tidak jadi memberikan umpan kepada rekannya.
2: Inggris dan Ghana harus berbagi poin pada laga kedua.

0: klub lebih baik, namun anak asuhnya mampu menunjukkan sepak bola lebih dari sekedar teknik dan taktik.
1: We did it with our players.
2: Kami melakukannya dengan para pemain kami. Mereka melakukannya dengan konsentrasi penuh dan tekad. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang taktik dan teknik, tetapi juga tentang keberanian, keteguhan, tekad, dan kecerdasan. Mereka lebih baik dari kami dalam sepak bola, tapi kami lebih unggul dari mereka dalam semangat juang dan

0: Squad the Black Star.
1: It is what it is. We try to break
2: itu adanya. Kami coba menembus pertahanan Ghana. Saya rasa mereka sangat menghormati dan bertahan dengan penuh tekad, disiplin dan dengan salah satu penampilan paling fisik yang pernah saya lihat dari sebuah tim yang bertahan.

Panama yang belum memiliki poin mendiami dasar klasemen. Pada laga penutup grup L, Inggris dijadwalkan menghadapi Panama, sementara Ghana berjumpa Kroasia. Dari Jakarta, Mira Abdul Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

grup K lainnya, Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak Daniel Munoz di menit ke-76. Atas hasil ini, Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka. Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak oleh Daniel Munoz di menit ke-76 dan atas hasil ini Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka.

Dari lintasan balap, Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak bersama Ducati Lenovo hingga akhir musim 2028. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun ini akan berpartner dengan Pedro Acosta setelah sebelumnya meraih performa dominan di musim debutnya, termasuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 7 gelar juara. Meski sempat diragukan karena cedera bahu dan saraf radial, Marquez telah pulih dan kini hanya terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen setelah kemenangan di GP Hungaria dan Bandung. Marquez membutuhkan satu gelar lagi untuk menyamai rekor 8 gelar Giacomo Agostini dan 14 kemenangan lagi untuk melampaui rekor 89 kemenangan Rossi.

0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Menpora sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia tetap terbuka, meski turnamen saat ini cenderung digelar bersama beberapa negara. Indonesia pernah mencoba bidding bersama Australia untuk 2034, namun kalah dari Arab Saudi. Erick menyebut peluang Asia berikutnya tergantung dari rotasi FIFA, dengan opsi Indonesia mungkin menggandeng Asia Tenggara atau Oseania, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Namun ia menekankan bahwa peningkatan peringkat FIFA Indonesia menjadi prioritas utama.
1: Ya, kita sempat waktu itu untuk bidding bersama Australia untuk yang 2034, tapi tentu kalah sama Saudi. Nah, yang berikutnya itu kan 2038. Saya tidak tahu apakah kesempatan Asia ada pada saat itu, karena kan ada Saudi.
2: Ya.
1: Sepertinya kalau bidding kita mungkin apakah dengan Asia Tenggara atau mungkin dengan Oceania, Australia dan New Zealand dan sebagainya.
0: Erick menargetkan Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia. Ia mengatakan akses ke kompetisi lebih mudah jika ranking naik karena mempengaruhi undian. Meski Italia yang ia favoritkan gagal lolos 3 kali, Erick tetap optimis dengan pelatih John Herdman. Saat ini Indonesia masih berusaha menuju peringkat 100, di mana Erick juga menambahkan bahwa dengan format 48 negara, sulit bagi satu negara menjadi tuan rumah, sehingga kolaborasi regional menjadi pilihan realistis.

0: Breaking news.
1: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto siang ini menghadiri puncak Pekan Nasional Petani Nelayan 17 tahun 2026 di Gorontalo. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Afriani Respatirian.
2: Pendengar, saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah menyampaikan pidatonya dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan di Sports Center Bimboto, Kabupaten Gorontalo. Mari kita dengarkan bersama pidato Presiden Prabowo Subianto.
3: Prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia, prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri. Benar, berapa juta nelayan? Betul.
4: Betul, betul.
3: Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia, nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah. Untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu. Sekarang masih muda juga. Muda dalam semangat. yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. Kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat. Kalau dipanggil yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, pemilihan saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian, nggak enak kalah gitu. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, saya lihat arah pembangunan ekonomi kita. Menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah faham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI. Saya menghadap Menko Perekonomian. Waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau impor beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimpor beras. Apalagi impor beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia. Ini kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri, tapi salah satu penasihatnya. Kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara. Tidak mengerti apa arti bernegara. Tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh, seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik, agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya, kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju, dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capai. Telah banyak yang paling besar kita capai. Dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan. Kita produksi pangan, beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian, Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia, tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan, aku pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip yang apa tuh? Yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan bicaranya harus keras. Betul enggak? Kalau bicara kalem-kalem kalian enggak akan dengar. Benar ya? Ya? Saudara-saudara sekalian, pembangunan

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, telah kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Dan siang hari ini pendengar Anda kembali mendengarkan channel kami dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Dan jangan lupa nanti pendengar di pukul 15 waktu Indonesia Timur ya, untuk tetap stay di siaran kami, karena nanti kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Sore disiarkan secara live di YouTube RRI Wamena dan juga Facebook RRI Wamena.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827. Dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun?
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?

97.1 RRI Wamena. Selamat siang untuk Anda, selamat beraktivitas untuk hari ini. Dan pendengar, karena siang ini sudah menunjukkan pukul 14.10 menit waktu Indonesia Timur ya, tentunya masih bersama saya Selma. Nah, kita akan mengajak Anda untuk memasuki acara yang paling ditunggu-tunggu ya, acara lagu dangdut. Jadi untuk Anda yang mau didangdutin dengan lagu-lagu kesukaan Anda, boleh langsung aja request di jalur WhatsApp kami di 0811 482 804 0 ya. Kita tunggu sampai pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan sebelum itu pendengar, kami informasikan dulu nih, ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan. Informasi yang pertama pendengar, di tengah keterbatasan akses dan tantangan geografis Papua Pegunungan, kisah perjuangan seorang anak asal Kabupaten Duga ini menghadirkan secercah harapan dan kemanusiaan. Dan selanjutnya pendengar, Ketua DPR Provinsi Papua Pegunungan Yos Elopera menyampaikan apresiasi atas keberhasilan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan di Ya, maksud kami pemeriksa keuangan RI atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Nah, Yos Elopera juga mengatakan hasil pemeriksaan BPK harus menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Oke, dan jangan lupa nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur untuk mengikuti Warta Berita Sore yang kami sharekan secara live juga di YouTube RRI Wamena dan juga Facebook RRI Wamena. Dan tidak lupa pendengar, kami ingatkan bahwa nanti hari Kamis di tanggal 25 Juni 2026 pendengar ya, untuk di Piala Dunia 2026, bahwa nanti di pukul 2 waktu Indonesia Barat ya. Ini kalau di bagian timur jam 5 pagi, jangan lupa ya, harus dicatat nih. Jadi yang main ada Swiss versus Kanada. Terus ada juga di pukul 5 waktu Indonesia Barat ada Skotlandia versus Brasil. Jadi untuk Anda yang pastinya menantikan jagoan Anda, jangan sampai lupa ya, ingat jangan sampai lupa untuk menyaksikan Piala Dunia 2026.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan Sekolah Kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: baju, check out, celana, masukin keranjang, tas, sepatu, make up, gratis ongkir, cus, check out.
1: Belanja terus, banyak uang nih.
0: Banyak diskon, Siti. Kamu gak mau ikutan check out?
1: Aku lagi gak butuh apa-apa sih. Lagian ya, Bun, tren fashion tuh bakal terus berubah tahu. Saran aku sih beli sesuatu yang kita butuh dan suka aja. Jadi, kalau trennya berubah, masih bisa kepake barangnya. Kamu coba aja ikut hari tanpa belanja tanggal 26 November. Ya, hitung-hitung manage keuangan.
0: Oh, ada ya hari tanpa belanja?

Ya, pendengar di manapun Anda berada, sudah pukul 19. Maksud kami pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan saatnya saya mengajak Anda untuk menyimak penyampaian Warta Berita Lintas Papua Pegunungan dari Program 1 Radio Republik Indonesia, Wamena.

Selamat sore dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan, Radio Republik Indonesia Wamena, kembali hadir dalam penyampaian Lintas Berita Papua Pegunungan. Saudara, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Jayawijaya terus mempersiapkan peluncuran Noken Cendrawasih dan Kopi Agroforestry yang akan digelar di Kampung Tagenek, Distrik Yalengka. Memperingati Hari Pengungsi Sedunia, anggota DPRD Kabupaten Duga mengungkapkan ribuan warga Duga masih hidup dalam pengungsian sejak konflik yang terjadi pada 2 Desember 2018 lalu. Inilah Lintas Berita Papua Pegunungan selengkapnya, edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026, dirangkaikan dengan berita-berita menarik lainnya. Bersama saya, Agustinus Pagiling.

0: Kita awali pendengar dari Kabupaten Duga, di mana di tengah keterbatasan akses dan tantangan geografis Papua Pegunungan, kisah perjuangan seorang anak asal Kabupaten Duga menghadirkan secercah harapan dan kemanusiaan. Jonet Tukubun dengan laporan selengkapnya.
1: Di tingkat keterbatasan akses dan tantangan geografis Papua Pegunungan, kisah perjuangan seorang anak asal Kabupaten Duga menghadirkan secercah harapan dan kemanusiaan. Ipana Sabeye, seorang anak yatim piatu asal Duga, akhirnya tiba di Rumah Sakit Kementerian Kesehatan Wahidin Sudir Husodo, Makassar pada Minggu malam 21 Juni 2026 untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan. Perjalanan panjang yang ditempuh Ipana dimulai dari Kenyam, kemudian dirujuk ke Timika, hingga akhirnya diterbangkan ke Makassar. Kabar tersebut disampaikan Bupati Duga, Yowas Beon, melalui Direktur RSUD Elfrida Saraya Kenyam, ulang Dr. Nathaniel Hadi, yang turut mendampingi selama proses rujukan. Menurut Dr. Nathaniel, setibanya di Makassar, Ipana langsung mendapatkan pelayanan kesehatan dari tim medis rumah sakit. Sebelumnya, Ipana menjalani perawatan di RSUD Elfrida Sara Kenyam karena kondisinya membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif. Ia dirujuk ke rumah sakit RSUD Mimika dan menjalani perawatan selama 2 pekan. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dokter memutuskan untuk merujuknya ke Makassar. Perjuangan Ipana untuk memperoleh layanan kesehatan sebenarnya telah dimulai sejak beberapa waktu lalu. Keluarganya sempat membawanya berobat ke Wamena, dan tenaga medis saat itu menyarankan rujukan ke Jayapura. Namun keterbatasan biaya membuat proses tersebut tidak dapat dilanjutkan. Melihat kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Duga mengambil langkah cepat atas arahan Bupati Yowas Beon. Ipana dijemput dari kediamannya di Kenyam, mendapatkan perawatan di Mimika, hingga akhirnya diberangkatkan ke Makassar untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih lengkap. Kisah ini semakin menyentuh karena Ipana diketahui merupakan seorang anak yatim piatu. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah dan tenaga medis untuk memberikan perhatian khusus. Dr. Nathaniel mengaku bertekad mendampingi Ipana layaknya anak sendiri agar dapat memperoleh haknya atas pelayanan kesehatan yang layak. Bupati Yowas Beon menegaskan pemerintah Kabupaten Duga terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan di RSUD Elfrida Sara Kenyam. Pemerintah juga berkomitmen mendukung setiap pasien yang membutuhkan rujukan ke rumah sakit yang lebih lengkap, termasuk hingga tingkat nasional. Saat ini Ipana tengah menjalani pengobatan di Makassar dengan harapan dapat segera pulih dan kembali ke kampung halamannya dalam keadaan sehat. Kisah Ipana menjadi bukti bahwa di tengah berbagai keterbatasan, kepedulian, solidaritas dan kehadiran pemerintah mampu menghadirkan harapan bagi masyarakat yang membutuhkan.
0: Saudara Ketua DPR Provinsi Papua Pegunungan, Yos Elupere, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Yos Elupere mengatakan hasil pemeriksaan BPK harus menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Dikatakan penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK merupakan amanat undang-undang sekaligus instrumen penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara transparan dan akuntabel. Menurutnya DPR Papua Pegunungan akan terus mengawal tindak lanjut atas seluruh rekomendasi yang diberikan oleh BPK kepada pemerintah daerah.
2: Kami semua tentunya bersyukur dan menerima opini atas laporan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025 ini sebagai bahan introspeksi tindak bagi pemerintah daerah Provinsi Papua Pegunungan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah secara transparansi dan akuntabilitas.
0: Lebih lanjut, Ketua DPRP Yos Elupere menilai raihan opini WTP merupakan capaian positif bagi Papua Pegunungan yang masih berada dalam tahap pembangunan kelembagaan sebagai provinsi baru. Oleh karena itu, ia berharap prestasi tersebut dapat dipertahankan sekaligus diikuti dengan perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik pada tahun-tahun mendatang.

0: Saudara, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Jaya Wijaya terus mempersiapkan peluncuran Noken Cendrawasih dan Kopi Agroforestry yang akan digelar di Kampung Tagenek, Distrik Kialega. Ilham Kadiran Dicuri menurunkan laporannya.
1: Pemerintah Kabupaten Jaya Wijaya melalui Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda terus mempersiapkan peluncuran Noken Cendrawasih dan Kopi Agroforestry yang akan digelar di Kampung Tagenek, Distrik Kialega. Kegiatan ini diharapkan akan menjadi momentum pengembangan ekonomi kreatif dan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal. Ketua Dekranasda Kabupaten Jaya Wijaya, Dr. Idawati Warmi Murib, SPKJ, mengatakan berbagai persiapan terus dimatangkan bersama dinas terkait, pemerintah distrik, dan para perajin lokal. Persiapan meliputi kesiapan lokasi, akomodasi, ketersediaan produk noken dan kopi yang akan dipamerkan hingga aspek keamanan selama kegiatan berlangsung. Menurutnya, Noken Cendrawasih merupakan produk kerajinan unggulan yang memadukan keaslian rajutan noken tradisional dengan motif dan filosofi burung cendrawasih. Produk tersebut diharapkan menjadi identitas budaya sekaligus memiliki nilai ekonomi yang mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Idawati juga menjelaskan bahwa pemilihan distrik Kialega sebagai lokasi peluncuran merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang merata hingga ke wilayah distrik. Langkah ini juga menjadi bukti bahwa potensi ekonomi kreatif tidak hanya berkembang di pusat kota, tetapi juga hingga ke kampung-kampung. Selain mengangkat kerajinan noken, Dekranasda juga mendorong pengembangan komoditas kopi lokal melalui program Kopi Agroforestry. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya mama-mama perajin dan petani kopi di wilayah Kialega. Peluncuran Noken Cendrawasih dan Kopi Agroforestry dijadwalkan dihadiri unsur Forkopimda Jaya Wijaya, pimpinan OPD, pelaku UMKM, serta tokoh adat. Kegiatan ini juga akan diramaikan dengan pameran kerajinan tangan dan pasar murah sebagai bagian dari upaya memperkenalkan produk unggulan daerah kepada masyarakat luas. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.
0: Saudara, memperingati Hari Pengungsi Sedunia, anggota DPRD Kabupaten Duga mengungkapkan ribuan warga Duga masih hidup dalam pengungsian sejak konflik yang terjadi pada 2 Desember lalu. Supriyadin dengan laporan selengkapnya.
2: Memperingati Hari Pengungsi Sedunia yang jatuh pada 20 Juni 2026, anggota DPR Kabupaten Duga, Leri Gwijangge, mengungkapkan ribuan warga Duga masih hidup dalam pengungsian sejak konflik yang terjadi pada 2 Desember 2018 lalu. Menurut Leri, jumlah pengungsi asal Duga yang berada di Wamena saat ini mencapai 10.272 jiwa. Sementara itu, total pengungsi internal akibat konflik di seluruh tanah Papua tercatat sebanyak 122.931 jiwa. Leri juga menyampaikan, pengungsi Duga kini terbesar di 8 kabupaten dan kota di Papua, dengan jumlah terbesar berada di Kabupaten Jaya Wijaya. Ia menyebut kondisi para pengungsi hingga kini masih memprihatinkan karena belum mendapatkan penanganan yang memadai terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dalam pernyataannya, Leri menilai pemerintah belum memiliki langkah serius untuk menyelesaikan persoalan pengungsian yang telah berlangsung lebih dari 7 tahun. Menurutnya, bantuan yang diberikan selama ini masih terbatas pada kebutuhan sembako, belum menyentuh solusi jangka panjang untuk mengembalikan masyarakat ke kampung halamannya. Ia juga menyoroti tingginya angka kematian di lokasi pengungsian, terutama di kalangan anak-anak, balita, ibu-ibu, dan lanjut usia. Selain itu, ia menilai pendataan pengungsi belum dilakukan secara optimal, sehingga kebutuhan dasar masyarakat tidak tertangani dengan baik. Leri meminta pemerintah Kabupaten Duga, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, serta pemerintah pusat untuk memperkuat koordinasi dalam mencari solusi permanen bagi para pengungsi. Lanjutannya, keberadaan masyarakat merupakan fondasi utama membangun daerah, sehingga persoalan kemanusiaan harus menjadi prioritas. Ia juga mendorong agar anggaran otonomi khusus atau OTSUS lebih difokuskan untuk penanganan pengungsi dan pemulihan kehidupan masyarakat terdampak konflik. RRI Wamena, Supriyadin, melaporkan.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti dan menyimak penyampaian Lintas Berita Papua Pegunungan dari Program 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Kita beralih ke berita lain pendengar, di mana meski berstatus sebagai daerah otonomi baru, kontingen pesta paduan suara gerejawi Provinsi Papua Pegunungan menyatakan kesiapannya untuk tampil maksimal pada ajang Pesparawi Nasional yang berlangsung di Manokwari, Papua Barat. Kembali Ilhama Kadir Andi Cori dengan laporan selengkapnya.
1: Kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Provinsi Papua Pegunungan menyatakan kesiapannya untuk tampil maksimal pada ajang Pesparawi Nasional yang berlangsung di Manokwari, Papua Barat. Meski berstatus sebagai daerah otonomi baru atau DOB, Papua Pegunungan membawa semangat besar untuk menunjukkan potensi dan memberikan kontribusi terbaik dalam perhelatan rohani tingkat nasional tersebut. Melalui pesan WhatsApp yang diterima RRI, Ketua Panitia Pesparawi Papua Pegunungan, Chris Manuputi, mengatakan bahwa seluruh kontingen yang berjumlah 195 orang telah tiba dengan selamat dan siap mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Pesparawi Nasional ke-14. Menurutnya, kehadiran Papua Pegunungan dalam ajang ini menjadi momentum penting untuk memperkenalkan kemampuan seni dan pelayanan gerejawi dari wilayah Papua Pegunungan. Ia menjelaskan bahwa kontingen Papua Pegunungan akan mengikuti 8 kategori lomba, diantaranya paduan suara anak, paduan suara wanita, paduan suara pria, paduan suara remaja, paduan suara dewasa campuran, musik gerejawi Nusantara, solo anak, dan solo remaja. Chris Manuputi mengharapkan dapat menjadi bekal bagi para peserta untuk memberikan penampilan terbaik. Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Cahaya Kasih dan seluruh tim kerja di Manokwari yang telah memberikan pelayanan serta fasilitas yang baik bagi kontingen Papua Pegunungan. Selain itu, ia mengucapkan rasa terima kasih atas dukungan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang turut hadir memberikan semangat kepada peserta saat pembukaan kegiatan. Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang berlangsung di Manokwari, Papua Barat mengusung tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu. Kegiatan ini diikuti oleh kontingen dari 38 provinsi di Indonesia dan menjadi ajang pembinaan iman, seni paduan suara gerejawi, serta memperkuat persatuan umat Kristiani dari berbagai daerah di tanah air. RRI Wamena, Ilham Kadir Andi Cori melaporkan.
0: Saudara Ketua DWP Papua Pegunungan membuka raker pertama tahun 2026 memperkuat peran organisasi dan mendukung pembangunan daerah. Aprianti Marbun dengan laporan selengkapnya.
2: Ketua Dharma Wanita Persatuan atau DWP Provinsi Papua Pegunungan, Nyonya Sisilia Wesiep, secara resmi membuka rapat kerja atau raker 1 DWP Provinsi Papua Pegunungan tahun 2026. Rapat kerja ini menjadi momentum penting bagi DWP Papua Pegunungan dalam memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah untuk mendukung pembangunan daerah melalui berbagai program yang terarah dan berkelanjutan. Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DWP dari 8 Kabupaten se-Papua Pegunungan, Pengurus DWP Unsur Pelaksana di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, serta para peserta dan panitia pelaksana. Dalam sambutannya, Nyonya Sisilia Wesiep menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya Raker 1 yang merupakan amanat organisasi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga DWP. Menurutnya, rapat kerja bukan sekedar agenda rutin organisasi, tetapi juga menjadi forum strategis untuk membahas, mengkoordinasikan, mengevaluasi, serta mengintensifkan pelaksanaan program kerja yang telah ditetapkan. Ketua DWP Papua Pegunungan menegaskan program kerja organisasi akan difokuskan pada 3 bidang utama, yakni pendidikan, ekonomi, serta sosial budaya. Fokus tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendukung visi dan misi pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
3: Rapat kerja hari ini menjadi rapat kerja pertama DWP Provinsi Papua Pegunungan. Kita sama-sama sedang melaksanakan amanat dalam anggaran dasar pasal 25 dan anggaran rumah tangga pasal 27 sebagai organisasi mewadahi para istri ASN. Kita memikul tanggung jawab besar sebagai strategis pemerintah. Maka melalui rapat kerja ini kita berkumpul bukan sekedar untuk memenuhi agenda rutin, tetapi untuk membahas, mengkoordinasikan, mengevaluasi, serta mengintensifkan pelaksanaan program kerja dan kegiatan sesuai dengan kebijakan organisasi yang telah ditetapkan yang berpusat pada 3 bidang kegiatan yaitu pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya.
2: Ia berharap seluruh program yang disusun dapat bersifat aplikatif, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi anggota maupun masyarakat. Selain itu, seluruh pengurus dan anggota DWP se-Papua Pegunungan diajak untuk terus memperkuat kebersamaan, meningkatkan koordinasi, serta menghadirkan program-program yang berdampak positif bagi keluarga dan juga masyarakat.
3: Saya berharap program kerja yang dirumuskan dalam raker hari ini bersifat aplikatif, terukur, dan selaras dengan visi-misi pemerintah daerah. Selamat melaksanakan rapat kerja pertama ibu-ibu pengurus dan anggota DWP se-Provinsi Papua Pegunungan.
2: Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Nyonya Cecilia Wesiep secara resmi membuka rapat kerja 1 Dharma Wanita Persatuan Provinsi Papua Pegunungan tahun 2026 seraya berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat menghasilkan program kerja yang berkualitas dan bermanfaat bagi kemajuan Papua Pegunungan. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Satgas RI PNJ Yonip 511 di Bayatara Yoda membagikan pakaian dan buku kepada masyarakat Desa Gumban. Ebi Paniaraan dengan informasi selengkapnya.
4: Satgas Pamtas RI PNG Kewilayahan Yonif 511 di Biatara Yoda melalui Pos Malagaineri melaksanakan kegiatan sosial dengan membagikan pakaian kepada masyarakat dan buku kepada anak-anak di Desa Gimban, Distrik Malagaineri, Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan kemarin. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Satgas Yonif 511 DY dalam mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus mendukung kesejahteraan warga di wilayah Penugasan. Komandan Tim 3 Pos Malagaineri, Serda Ahmad Toha, mengatakan kegiatan ulang. Selain menjalankan tugas pengamanan wilayah, personil Satgas juga aktif melaksanakan kegiatan teritorial guna membangun kedekatan dengan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, personil Pos Malagaineri membagikan pakaian secara langsung kepada warga, sementara anak-anak menerima bantuan berupa buku bacaan. Kehadiran personil Satgas disambut dengan antusias oleh masyarakat yang tampak gembira menerima bantuan tersebut.
5: Selamat pagi, Pak Hitam. Hari ini tanggal 23 Juni 2026, Pos Malagaineri Yonif 511 di Petereda akan melaksanakan pembagian baju di Desa Gumban. Kami dari Pos Malagaineri selain menjaga keamanan juga meningkatkan atau pendekatan kepada masyarakat agar tercipta hubungan yang harmonis serta lebih dekat untuk menjalin silaturahmi serta keharmonisan. Untuk itu mari kita ikuti kegiatan tersebut.
4: Salah seorang warga Desa Gimban, Mama Lila, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada personil TNI yang telah memberikan perhatian kepada masyarakat. Kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar, serta mendapat sambutan positif dari masyarakat setempat. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Saudara, informasi dari rekan kami Epifania Riaan tadi sekaligus menutup rangkaian acara yang dikemas dalam penyampaian lintas berita Papua Pegunungan. Untuk edisi hari ini, Ya, untuk edisi hari ini tentunya Rabu 24 Juni 2026. Anda juga bisa membaca berita online kami di rri.co.id. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Agustin sebagai yang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, selamat menikmati suasana kebahagiaan bersama orang-orang yang Anda sayangi.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

Halo RRI, mari peduli dengan sekitar Anda. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI, menghadirkan narasumber dalam memberikan solusi, menjawab aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, 97,1 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri, nggak apa-apa Bu.
3: Oh, terima kasih Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami mohon maaf karena beberapa menit yang lalu siaran kami sempat tidak mengudara dikarenakan adanya pemadaman listrik dari pihak PLN. Menggunakan tenaga genset, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi akan terus menghadirkan nuansa-nuansa berbeda ke ruang dengar Anda. Melalui pilihan lagu dan informasi menarik, siap membungkam kesunyian hati dan perasaan Anda. Pastikan Anda tetap di 97,1 MHz Kanal Informasi dan Inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tak

0: Loh. Ranya, kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

0: guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Bisa, bisa.
2: Aku bisanya lagu Korea.
3: Oh no.
4: Saya bisa, Kak.

0: hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: belum?
1: Belum, gak sempat.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, aku kurang enak badan.
0: Nah, sekarang udah vaksin belum?
1: Belum, nunggu ada temennya.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, lagi gak mood.
0: Kalau sekarang kamu udah vaksin belum?
1: Belum, takut jarum suntik aku tuh.
0: Kamu udah bosan hidup belum?
1: Belum, aku sayang kamu tahu.
0: Makanya vaksin, jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk. Dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini.

0: sekarang dulu papa bilang laut kita biru dan bersih, tapi sekarang dulu nenek bilang tanah tak subur, tapi sekarang astaga dulu kakek bilang bumi kita bersih, tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh
1: bumi semakin kotor, sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: anaknya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
2: Pro 1.

0: maaf nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.

wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: hatiku.
1: Hi, mengapa pantai ini sutarbay begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
2: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sing jual pasir, dong mau makan apa coba?
1: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
2: Hi, sudah. Itu bukan ketong purusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
1: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil-ambil pasir sudah.
3: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
4: Pro 1.

Pukul 19 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia, Wamena, dengan Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1, edisi hari ini Kamis 14 Mei 2000. Maksud kami Rabu 26 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama, kami lengkapi dengan berita lainnya dari RRI Sekorwil Papua. Inilah Warta Berita Gema Papua, selengkapnya bersama saya, Agustinus Pagiling.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Ya, berita pertama kita awali dari Bovendigo, pendengar, di mana BMKG prediksi peluang hujan di Bovendigo masih rendah hingga Agustus. Masyarakat diminta bijak menggunakan air. Berikut laporan dari Imam Kemarudin dari RRI Bovendigo.
2: Itu di kategori menengah untuk bulan Juni, Juli hingga Agustus ke depan.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tanah Merah memperkirakan peluang hujan di Kabupaten Bovendigo masih relatif rendah hingga Agustus 2026. Meski demikian, hujan lokal masih berpotensi terjadi di beberapa wilayah. Forecaster Prakirawan Cuaca BMKG Tanah Merah Tiar Novan Haidar mengatakan hasil itu didasarkan monitoring dan analisis yang dilakukan BMKG, di mana curah hujan di Bovendigo pada Juni hingga Agustus masih berada pada kategori menengah.
2: Kondisinya sebagaimana saya sebutkan tadi, itu untuk wilayah Bovendigo ini kan masih ada kondisi lokal ya, di mana kondisi hujan ini cenderung masih ada hujannya, walaupun tadi ada kan hari tanpa hujan, tapi masih ada hujan.
3: Tiar menjelaskan salah satu faktor yang mempengaruhi berkurangnya intensitas hujan adalah fenomena El Nino yang saat ini berada pada fase moderat atau sedang. Kondisi tersebut berdampak pada pertumbuhan awan hujan di wilayah Bovendigo. Meski belum ada indikasi kekeringan ekstrim, masyarakat diminta tetap mewaspadai potensi berkurangnya ketersediaan air akibat panjangnya periode tanpa hujan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. BMKG juga akan terus melakukan pemantauan perkembangan cuaca untuk memberikan informasi terkini pada masyarakat. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, kita menuju ke Biak Nupur, pendengar, di mana Bulog Biak pastikan stok beras aman untuk Biak Nupur dan Sipiori. Trin Rian melaporkan dari RRI Biak.
4: Kepala Perum Bulog Subdrive Biak Armin Banjar mengatakan stok beras Bulog untuk Kabupaten Biak Nupur dan Kabupaten Sipiori di saat ini dalam kondisi aman, mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun. Armin mengungkapkan saat ini stok cadangan beras pemerintah atau CBP yang tersedia di gudang Bulog Biak mencapai sekitar 1.600 ton dan akan terus bertambah melalui pengiriman berikutnya.
5: Nanti ada rencana masuk juga dari Sulawesi, mungkin sekitar 250 ton. Jadi kalau sampai stok ini mungkin sampai akhir tahun masih bertahan ya. Karena kita rencana pengeluaran dalam waktu dekat ini rencana ada tambahan bantuan pangan itu sekitar 255 ton per bulan alokasi. Rencana penambahan itu ada sekitar 3 bulan. Jadi dibutuhkan sekitar 700-an ton. Nah, nanti sementara untuk pengeluaran rutin mungkin ada antara 200-an sampai 250. Jadi kalau stok kita masuk semuanya 2.000 lebih sampai akhir tahun, biar aman beras.
4: Menurutnya, Bulog terus melakukan pemantauan terhadap stok dan distribusi pangan guna menjaga stabilitas pasokan serta harga beras di pasaran. Selain menyiapkan cadangan beras pemerintah, Bulog juga menjalankan program SPHP atau stabilisasi pasokan dan harga pangan untuk membantu masyarakat memperoleh beras dengan harga terjangkau. Disebutkan untuk stok minyak kita yang berasal dari skema Domestic Market Obligation atau DMO yang saat ini belum tersedia di gudang Bulog, distribusi terakhir ke pasar tradisional dilakukan pada April 2006 lalu. Meski demikian, Arwin menegaskan, pasokan minyak kita yang masuk ke Bulog AC Biak sepanjang tahun 2026 sebenarnya cukup besar. Sebagian besar stok telah dialokasikan untuk program bantuan pemerintah.

0: Baik, kita menuju ke Kota Rusa, pendengar, di mana masyarakat adat suku Kimaima menyatakan tolak program cetak sawah rakyat di Pulau Kimaan. Berikut reporter Jessica Ardana dari RRI Merauke.
1: Kimaima menyatakan penolakan terhadap rencana program strategis nasional atau PSN cetak sawah rakyat yang direncanakan pemerintah di wilayah Pulau Kimam. Sikap tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat yang digelar lembaga masyarakat adat suku Kimaima bersama pemerintah Kabupaten Merauke di Aula Dinas Pertanian Merauke. Dalam forum tersebut, masyarakat menyampaikan kekhawatiran terhadap dampak program yang dinilai memiliki kemiripan dengan proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate atau MIFE yang pernah dijalankan sebelumnya. Mereka menilai program berskala besar tersebut belum memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat adat dan justru meninggalkan berbagai persoalan lingkungan.
2: Tuntutannya hari ini bahwa masyarakat menolak yang berbau PSN. Karena orang sudah sejak awal dengan adanya MIFE, MIRE, tidak ada hasil. Kalau PSN datang lagi, MIRE maupun MIFE, meninggalkan kerusakan masif. Nah, sekarang MIFE datang lagi, PSN datang lagi yang mirip. Dan ini sudah orang trauma. Makanya kalau bicara soal PSN,
1: masyarakat adat juga mengingatkan bahwa hilangnya hutan dan ruang hidup dapat berdampak pada keberlangsungan masyarakat Papua di masa depan. Karena itu, mereka meminta pemerintah memastikan setiap kebijakan pembangunan dilakukan dengan menghormati hak-hak masyarakat adat serta melibatkan mereka dalam setiap proses pengambilan keputusan. Jessica Ardana melaporkan.

0: Ya, pendengar, kita menuju ke Kota Jayapura di mana Pemda berprestasi di Papua terima insentif sebesar 64 miliar rupiah. Di mana Kota Jayapura raih terbanyak. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Reski Kurniawan.
1: Pemerintah pusat menyalurkan dana insentif fiskal sebesar 64 miliar kepada pemerintah daerah berprestasi di Papua. Kota Jayapura menjadi penerima insentif terbesar dengan total 8 miliar rupiah. Dana insentif tersebut diberikan dalam malam apresiasi pemerintah daerah berprestasi regional Papua tahun 2026. Penghargaan diberikan berdasarkan capaian kinerja daerah pada sejumlah indikator pembangunan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dana insentif akan disalurkan langsung ke rekening kas umum daerah. Dana itu dapat digunakan untuk mendukung program yang bermanfaat bagi masyarakat. Tito mengatakan program insentif fiskal bertujuan mendorong kompetisi positif antar daerah. Hingga putaran ke-6, total insentif yang telah disalurkan pemerintah mencapai 361 miliar. Ia berharap penghargaan tersebut mendorong pemerintah daerah terus meningkatkan kinerja. Daerah yang belum memperoleh penghargaan juga diharapkan terpacu untuk berprestasi.
2: Acara ini dilaksanakan, ini yang ke-6 ini ya, untuk putaran pertama. Tujuan kita sekali lagi adalah untuk memotivasi rekan-rekan kepala daerah, ilmu iklim kompetitif untuk maju antar kepala daerah, ya. Sekaligus juga ya untuk memberikan gambaran bahwa itu banyak juga kepala daerah yang berprestasi, tidak hanya yang masalah.
1: Kota Jayapura meraih penghargaan terbaik pertama kategori kreatif financing dan pengendalian inflasi. Kota Jayapura juga meraih terbaik kedua kategori penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting. Dengan capaian tersebut, Kota Jayapura memperoleh insentif fiskal 8 miliar. Setiap peringkat pertama menerima 3 miliar, peringkat kedua 2 miliar, dan peringkat ketiga 1 miliar. Selain Kota Jayapura, Kabupaten Mimika dan Provinsi Papua masing-masing menerima insentif 6 miliar. Keduanya meraih dua penghargaan terbaik pertama pada kategori berbeda. Kabupaten Mimika menjadi terbaik pertama kategori penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting serta kreatif financing tingkat kabupaten. Sementara Provinsi Papua meraih penghargaan serupa pada tingkat provinsi. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti penyampaian Warta Berita Gema Papua. Sekorwil 1 dari RRI Wamena. Baik, kita menuju ke Kota Seribu Bakau di mana antusias gabungan organisasi wanita Waropen dalam kegiatan seminar peningkatan kapasitas pemimpin perempuan. Tabina Rumpaidos dengan laporan selengkapnya.
3: Room Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak, gabungan organisasi wanita GW Kabupaten Waropen, melaksanakan kegiatan seminar peningkatan kapasitas pemimpin perempuan. Kegiatan ini mengangkat tema kepribadian smart organisasi maju dan perempuan berjaya sebagai upaya memperkuat peran perempuan dalam pembangunan daerah. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Waropen Yeneke Eskadi Panesos dalam menutup kegiatan tersebut menuturkan antusias gabungan organisasi wanita Waropen dalam kegiatan seminar peningkatan kapasitas pemimpin perempuan.
4: Antusias yang luar biasa dari ibu-ibu sekalian, diskusi yang hidup, serta semangat berbagi pengalaman yang sangat inspiratif. Kita semua di sini sepakat bahwa peningkatan kepemimpinan perempuan bukan lagi sekedar isu kesetaraan, melainkan sebuah kebutuhan strategi untuk kemajuan organisasi, bangsa, dan masyarakat.
3: Dikatakan melalui materi dan diskusi, gabungan organisasi wanita diingatkan pemimpin perempuan memiliki kekuatan unik dan pemimpin perempuan bukan tentang gelar atau posisi, namun tentang pengaruh serta inspirasi yang diberikan kepada orang lain.
4: Melalui materi dan diskusi yang telah kita lalui bersama, kita diingatkan kembali bahwa pemimpin perempuan memiliki kekuatan unik, empati yang kuat, ketahanan dalam menghadapi krisis, serta kemampuan kolaborasi yang inklusif. Pemimpin perempuan bukan tentang gelar atau posisi, melainkan tentang pendapat, pengaruh, dan inspirasi yang kita beri kepada orang lain.
3: Ketua DPRK Waropen Yeneke Dipan berharap seluruh pengetahuan, keterampilan, dan jaringan yang didapat selama kegiatan tersebut berlangsung tidak terhenti. Namun setelah kegiatan seminar peningkatan kapasitas pemimpin perempuan berakhir, GW dapat menjadi agen perubahan pada lingkungan masing-masing serta praktekkan ilmu yang didapat. Tetap saling mendukung sesama perempuan dan teruslah berani mengambil ruang untuk memimpin. Dari Kabupaten Seribu Bakau Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Kita menuju ke Provinsi Papua Tengah, tepatnya dari Kota Nabire, pendengar, di mana peningkatan kapasitas ASN di bidang perdagangan Papua Tengah melalui pelatihan teknis diharapkan mampu memahami aturan dan mekanisme pengawasan untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting serta memberikan perlindungan terhadap konsumen. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Robi Vanindi.
5: Untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting serta memberikan perlindungan terhadap konsumen, Dinas Koperasi UMKM Pendustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah gelar pelatihan teknis pengawasan di bidang perdagangan selama 4 hari. Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Teknis Mekitenoye Eshut dalam keterangannya Selasa 23 Juni 2024 menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan selama 4 hari terhitung Senin 22 Juni hingga Kamis 25 Juni 2026 bertempat di Auditorium RRI Jalan Merdeka Nabire, Papua Tengah. Menurutnya, perdagangan merupakan salah satu sektor strategis yang mendorong dan menopang perekonomian di daerah. Pengawasan di bidang perdagangan menjadi sangat penting untuk memastikan aktivitas perdagangan berjalan sesuai dengan aturan, melindungi konsumen, serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan. Untuk itu, peningkatan kapasitas aparatur negara yang bertugas di bidang perdagangan merupakan kebutuhan yang harus terus diperkuat. ASN yang membidangi perdagangan harus memahami aturan, mekanisme pengawasan, serta kondisi real di lapangan kerja secara tepat dan bertanggung jawab.
6: Kegiatan dari pelatihan ini, khusus dari bidang perdagangan terkait pelatihan teknis, tujuan kami yang pertama untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam pengawasan barang yang diatur, barang kebutuhan pokok, barang beredar, dan barang dan jasa. Kemudian yang kedua, untuk menambah pengetahuan dan keterampilan dalam pembagian kewenangan pusat, kota,

0: Ya, kita menuju ke Papua Pegunungan, pendengar, di mana Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Jayawijaya terus mempersiapkan peluncuran Noken Cendrawasi dan Kopi Agroforestry yang akan digelar di Kampung Tagenek, Distrik Yalengga. Ilham Kadiran Dicori dari RRI Wamena melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya melalui Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda terus mempersiapkan peluncuran Noken Cendrawasih dan Kopi Agroforestry yang akan digelar di Kampung Tagenek, Distrik Yalengga. Kegiatan ini diharapkan akan menjadi momentum pengembangan ekonomi kreatif dan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal. Ketua Dekranasda Kabupaten Jayawijaya, Dr. Idawati Warmi Murib, SPKJ, mengatakan berbagai persiapan terus dimatangkan bersama dinas terkait, pemerintah distrik, dan para perajin lokal. Persiapan meliputi kesiapan lokasi, akomodasi, ketersediaan produk noken dan kopi yang akan dipamerkan hingga aspek keamanan selama kegiatan berlangsung. Menurutnya, Noken Cendrawasih merupakan produk kerajinan unggulan yang memadukan keaslian rajutan noken tradisional dengan motif dan filosofi burung cendrawasih. Produk tersebut diharapkan menjadi identitas budaya sekaligus memiliki nilai ekonomi yang mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Idawati juga menjelaskan bahwa pemilihan distrik Yalengga sebagai lokasi peluncuran merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang merata hingga ke wilayah distrik. Langkah ini juga menjadi bukti bahwa potensi ekonomi kreatif tidak hanya berkembang di pusat kota, tetapi juga hingga ke kampung-kampung. Selain mengangkat kerajinan noken, Dekranasda juga mendorong pengembangan komoditas kopi lokal melalui program Kopi Agroforestry. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya mama-mama perajin dan petani kopi di wilayah Yalengga. Peluncuran Noken Cendrawasih dan Kopi Agroforestry dijadwalkan dihadiri unsur Forkopimda Jayawijaya, pimpinan OPD, pelaku UMKM, serta tokoh adat. Kegiatan ini juga akan diramaikan dengan pameran kerajinan tangan dan pasar murah sebagai bagian dari upaya memperkenalkan produk unggulan daerah kepada masyarakat luas. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.
0: Ya, laporan dari reporter RRI Wamena tadi, Ilham Kadiran Dicori, sekaligus mengakhiri Warta Berita Gema Papua Sekerwil 1 Papua edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026. Dari Kota Dingin, Lembah Balem, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agustin Subagiling mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong sudah ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, keran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
2: Jambret! Lantang! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih. Bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
2: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Kok mau coba obat ini kata Rada? Bisa buat kupu pikiran itu melayang-melayang Pokoknya kupu stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Kok belum coba jadi? Kok bicara begitu?
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Iyo. Tapi kawan saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.

0: Bapak, bapak.
1: Aduh.
0: Ih, bangun.
1: Aduh.
0: Bangun, bapak.
1: Mama, kenapa, kah? Orang enak tidur baru kasih bangun lagi.
0: Eh, lihat itu, kita ke rumah, sudah masuk air.
1: Heh? Iya, kah? Wah, kenapa bisa?
0: Ih, bisa tuh.
1: Ah, padahal kemarin-kemarin tidak begini baru.
0: Ini pasti karena sampah toh, makanya kita punya selokan tersumbat, bapak.
1: Aduh, betul, mama. Ini karena kita tidak jaga lingkungan.
2: Sadarlah, jagalah lingkungan sekitarmu. Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Wamena.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa gua ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, di pukul 21 waktu Indonesia Timur, kita ikuti warta berita dari program 3 Pusat Pemberitaan RRI.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
3: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan. Menteri Agama menyebutkan pesantren memiliki mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Australia mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026. Saya, Rudy Zeng. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
2: Dalam saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
4: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur, mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
5: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
4: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Penas ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat, sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
6: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah
3: bagian daripada jihad untuk membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki
4: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia.

Mohon maaf, tidak dapat melanjutkan informasi yang disampaikan reporter kami Magdalena Krisnawati karena ada gangguan teknis dari sisi audio. Nanti kami akan coba kembali untuk menghadirkan pada kesempatan berikutnya. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah mengajak partisipasi masyarakat dalam pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Joshua Syoming melaporkan.

0: menetapkan Tuki bertujuan untuk memberikan semangat kebersamaan dalam penentuan logo visual resmi perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI. Untuk pertama kalinya atas arahan Bapak Presiden, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Buah Mensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan dalam penentuan pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah akan mengadakan sayembara. Mensesnek Juri mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan hadiah insentif untuk 300 masyarakat yang memberikan penilaian dan masukan terbaik terhadap 5 logo dan visual yang akan dipilih dan ditetapkan secara resmi.
2: Panitia peringatan HUT ke-81 hari ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan yang dikirim kepada yang bersangkutan, yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua.
0: Lebih lanjut, Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan, dengan disiapkannya insentif hadiah ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi menentukan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pilihan dan masukan masyarakat ini dikatakan juri dapat disampaikan melalui laman resmi logo hutri.go.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59 menit.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program

0: ekonomi masyarakat.
1: Pesantren bukan hanya epicentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat bagi seluruh santri dan perjuang ekonomi pesantren di tanah air. Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
0: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
2: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum. Bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
0: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk

0: berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus menjabat Kepala BKKBN, Wi Haji, menyampaikan tim pendamping keluarga menjadi bagian dari penguatan lini lapangan dalam program percepatan penurunan stunting. Elia Nezara melaporkan selengkapnya.
2: Penguatan lini lapangan.
3: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wi Haji menjelaskan, tim pendamping keluarga atau TPK menjadi bagian dari pelaksanaan program penurunan stunting yang dijalankan Kemenduk Bangga. Selain penyediaan data dan pendampingan keluarga beresiko stunting, pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
2: Penguatan lini lapangan 17,739 petugas terdiri dari KB dan PLKP, kemudian 597.645 tim pendamping keluarga. Ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan penurunan stunting.
3: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI

itu dengan jumlah kecamatan saja, kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap di dua kecamatan. Nah ini kita coba perlu pikirkan kalau dari 17.738 sudah ada enggak

0: gizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, P3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zahrotin Aljana melaporkan.
2: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu

Angka sistem nasional yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menilai setiap satuan pendidikan memiliki kekhususan masing-masing, namun seluruhnya harus tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Esti, keberagaman model pendidikan seperti pendidikan keagamaan, sekolah rakyat,

0: melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Karena kalau dibicarakan soal regulasi, ya sebenarnya kita belum punya regulasi yang untuk menguatkan itu.
1: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI

0: dalam pelaksanaannya.
1: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik. Kalau mau bangun sekolah-sekolah rakyat, tolong dilihat lokasinya yang betul-betul, Pak. Gak mungkin kan sekolah rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T. Kasihan guru-guru dan siswa-siswanya, mereka takut ketika sekolah rakyat ini dibangun, maka pasti guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah reguler pasti akan kabur semuanya ke sekolah rakyat.

0: Ia terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kementerian Haji hingga kini masih memantau kondisi sebanyak 121 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
3: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhaj terus memantau kondisi 121 jemaah yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan dipulangkan setelah kondisi kesehatannya dinyatakan stabil dan layak terbang oleh tim medis. Menhaj Irfan Yusuf menyampaikan hingga saat ini tercatat 350 jemaah yang meninggal dunia atau wafat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi akan tetap menjadi perhatian terus dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhaj Irfan Yusuf.
4: Sudah tidak ada jamaah di Mekah kecuali yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Masih ada 220 jamaah yang dirawat, mereka akan dipulangkan jika sudah dinyatakan layak terbang. Sekalipun kloternya sudah pulang, kita akan pulangkan selama dokter mengatakan jalan.
3: Dan dapat kami informasikan juga bahwasannya para menurut Menhaj masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan penetapan IPA kesehatan di sejumlah daerah. Karena itu

0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, Penukal, Abab Lamatang Ilir, dan Palembang, serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
2: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Enim, Panukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir dijadwalkan tiba pada hari ini. Arkan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji tahun ini. Ia berharap para jemaah yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jemaah dan petugas yang telah kembali melalui debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jemaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.
3: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat dan memperoleh haji yang mabrur.
2: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara Enim wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban selama berada di asrama haji.
4: Kami menghimbau kepada jemaah haji belum memasuki asrama haji agar mematuhi SOP-SOP yang sudah ditentukan oleh panitia.
2: Arkan menambahkan, seluruh jamaah kloter 15 diarahkan ke asrama haji Sumatera Selatan untuk menyelesaikan proses administrasi akhir dan menerima air zam-zam sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Australia telah mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knights Beach, Semenanjung Flori, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
6: Dukungan dari anggaran multi-year ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
7: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto mengatakan, skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
6: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi year ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai pelatnas multi year.
7: Koordinator pelatih para atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi years yang menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
8: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama sehingga program latihan akan terus bergulir.
7: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar Oscar Ubed melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

pukul 21 lebih 36 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, di malam hari ini, di hari Rabu, di tanggal 24 Juni 2026, di pukul 10 waktu Indonesia Timur, nanti kita akan ikuti Ruang Rindu dari program Solo RRI Jakarta. Kita nikmati dulu tembang berikut.

0: siapa Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!

0: urusan serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja, wow.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Saudara pendengar, berapun Anda berada di malam hari ini, kita akan menantikan ya siaran berjaringan di mana kita akan ikuti Ruang Rindu untuk hari ini, hari Rabu di tanggal 24 Juni 2026. Ruang Rindu kali ini pendengar yang akan dibawakan oleh Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail dengan narasumber yang akan di wawancarai di Ruang Rindu kali ini, Ruang Rindu Nasional, Dino Cantoro. Ya pendengar, kita akan mengikutinya, kita akan menantikan di program 1 RRI Jakarta.

0: Kantora Paramita adalah tempat belajar harmoni, sementara karir solo menjadi ruang untuk menemukan jati diri musikal yang sesungguhnya. Dari bernyanyi dalam kebersamaan hingga melangkah sendiri ke panggung musik, setiap proses adalah bagian dari perjalanan yang patut disyukuri. Bersama Kantora Paramita, bintang tamu kita ini belajar menyatukan suara dan kini bersolo, menciptakan karya solo untuk menyuarakan hati. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam sudah mendengar, saya Yudi Ismail hadir kembali bersama-sama Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Apa kabar untuk Anda yang sedang merilai kami juga? Malam hari ini tanggal 24 Juni 2026 kita dirilai RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa segera di follow Instagram dan TikTok RRI di Pro 1 di kota Anda dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Tak dapat jumpa kekasih, orang tuaku tak setuju bila aku memadu hati. Si dia belum bekerja, alasan yang utama. Rasanya mau bunuh diri, tapi aku takut mati. Lalu aku segera pergi bertemu teman sejati. Marilah kita dengarkan ucapan seorang teman. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Jadi kalau kutipan lirik lagu tadi yang dinyanyikan oleh Mbak Ita, ini merupakan hits besar, besar ya, Mas, ya? Dari
1: bintang tamu kita malam ini.
0: Betul banget.
1: Yang membawakannya.
0: Yang ya. Membawakannya iya, gitu ya. Baik kalau begitu.
1: Malam langsung, ini Mas.
0: Kenapa-kenapa?
1: Malam ini tanggal 24 Juni kita dirilai.
0: Betul.
1: Seluruh stasiun.
0: Nah. Tadi sudah.
1: Oh, udah ya. Kok aku tadi enggak dengar ya?
0: Iya.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang udah enggak sabar lagi di era 80-an sering banget masuk dapur rekaman.
0: Betul. Dan sampai sekarang juga masih masuk dapur rekaman.
1: Dan baru rilis single barunya.
0: Bener banget. Jadi penyanyi-penyanyi senior itu masih terus berkarya begitu ya?
1: Betul Mas.
0: Oke. Okay.
1: Tidak ada batas usia, tidak ada batas waktu.
0: Semangat begitu ya? Berkarya, termasuk Mbak Ita ya?
1: Ya iya dong.
2: 45.
0: Mas Dino apa kabar?
2: Baik.
1: Dino Kantara.
2: Alhamdulillah.
1: Akhirnya ya Dino ya.
0: Ya akhirnya sekarang masuk di Ruang Rindu. Sesudah beberapa kali aku WA Mas Dino, mungkin masih sibuk banget begitu kan.
1: Akhirnya hari ini kesampaian. Sampai ke Ruang Rindu.
0: By the way, selamat atas rilis single terbarunya.
1: Dino ya.
0: Tetap
2: ada untukmu.
1: Tetap ada untukmu. Lagunya keren banget, guys.
0: Oke. Okay. Dan ini yang nungguin sudah berderet-deret
1: ngantri nih Mas Yudi.
0: Tapi aku pengen tanya, apa resepnya sih masih awet
1: iya.
0: Bisa berekspresi sampai
1: keren.
0: Saat ini?
1: Penampilanmu juga masih oke okay, gitu loh. Resepnya okay. Apa Dino?
2: Terima kasih. Mungkin karena saya masih rutin
1: bernyanyi ya, reguleran.
0: Oh, reguler masih rutin ya.
1: Aku kan sempat berapa kali ketemu Dino.
2: Regularan.
1: Gue lagi reguleran loh.
2: Di Kemang,
1: keren.
2: Di Rarampa, di Nutmeg, di Rarampa, di
1: Kendil Mas. Mantap Dino, mantap.
0: Kendil Mas. Oh, di Kendil Mas juga.
2: Terus nyanyi wedding-wedding saya biasanya. Sabtu Minggu, wedding.
1: Oke, mantap. Bagi-bagi dong jobnya Dino.
2: Bisa mah banyak dong.
1: Bisa aja Dino.
0: Oke. Terus lagu terbaru ini gimana ceritanya ya. Bang Dino?
1: Single terbaru ini gimana ini, ceritanya Dino?
2: Karya dari pencipta baru ya, namanya Ranggazan.
1: Ranggazan
2: dari Bandung.
0: Oke.
2: Okay. Nah, saya rekaman di beli lagu dari pencipta lagu orang Bandung.
0: Oke. Okay.
2: Rekaman di Bandung, video klip di Bandung.
0: Kenapa Bandung semua?
2: Karena maksudnya sekalian gitu, karena itu pencipta orang Bandung, terus kata dia udah di studio saya aja, ya udah.
0: Okay.
2: Terus udah video klipnya di sini aja, ada di sana tempatnya di Arca Manik naik ke atas Bandung.
0: Mbak Ita juga mau ke Bandung kan?
1: Iya, hari Minggu.
3: Aku juga besok ke Bandung.
1: Kok ikut-ikut ya?
2: Ada show ya, Berita?
1: Kebetulan Krakatau. Suamiku yang show. Mas Diki ya. Krakatau. Oh ya, Dino, ini merupakan single solo yang keberapa? Setelah selain bersama Cantora Paramita.
2: Single solo solo ya. Single solo ini yang keberapa ini?
1: Pokoknya banyak ya, Wak.
2: Delapan.
3: Delapan ya.
1: Luar biasa.
3: Bukan ini. Main yang kedelapan. Kalau begitu kita akan langsung
1: kita
3: ke penelpon ya, Mbak
1: Ita.
3: Kita
1: ke bau-bau. Ada
3: bau.
1: Bang Albert, selamat malam Bang Albert.
3: Bang Albert, selamat malam.
4: Malam.
1: Malam Bang Albert.
3: Langsung pertanyaannya.
4: Iya, luar biasa sih, tetap ada untukmu.
1: Tetap aktif maksudnya ya Bang ya.
4: Ya, maksudnya tetap ada itu bagaimana itu.
3: Iya. Oh, tetap ada itu bagaimana gitu ya.
4: Iya, maksudnya bagaimana. Oke.
1: Nanti dicop ya Bang ya.
4: Siapa tahu dibilang ada ternyata tidak ada begitu.
3: Oh begitu. Bisa aja
1: Bang Albert. Oke, nanti Bang Albert ditunggu jawabannya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain Bang Albert?
4: Terus aja.
1: Oke Bang. Salam.
4: Iya.
3: Oke, itu aja ya.
1: Baik. Oke Bang Albert.
3: Siap, terima kasih.
1: Bang Albert ditawari salam-salam malah sudah enggak. Ini,
3: Bang Albert bukan termasuk yang suka salam-salam.
1: Oke, kita oke. Kemana Do? Ada Bung Benny Jo.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam Bung Benny.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu karya anak bangsa.
3: Siap.
5: Baik, Pak Masari, Yudi Ismail.
3: Iya.
1: Alhamdulillah, Bang Benny.
3: Sehat, Bang.
5: Alhamdulillah, sehat, ya. Mas Yudi.
1: Iya, Bang Benny. Langsung dengan Dino Cantora ya.
5: Oke, selamat malam, Bang Dino.
2: Halo, selamat malam, Bang Tuan.
3: Benny Jo.
2: Dari apa? Dari
1: Manado.
2: Dari
1: Manado.
5: Kenal ya Bang Cinaya.
2: Kenapa?
5: Salam kenal dengan orang Manado.
2: Oh, salam kenal juga. Kebetulan
5: oke,
2: saya sering
5: pertanyaan.
2: Kebetulan saya sering nyanyi di restoran Manado di Rarampa Resto yang di Blok M.
1: Oh iya iya.
2: Di Jalan Mahakam.
5: Oh iya iya. Iya di Mahakam. Iya, benar itu di pusat kota itu, Mas
2: iya,
5: Dino.
2: Betul, betul.
5: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini Mas Dino ini pencipta lagu termasuk pencipta lagu juga atau semua penyanyi Mas?
2: Enggak, okay. Nyanyi aja, saya nyanyi aja. Belum mulai aja. Menciptakan lagu belum.
5: Oh, belum ya. Ya pertanyaan gini aja ya Mas Dino.
2: Yeah.
5: Adakah salah satu lagu dari Mas Dino yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta atau penikmat musik Indonesia? Itu pertanyaan pertama ya.
3: Okay.
5: Pertanyaan kedua, siapa sih yang mengaransemen lagu dari Mas Dino? Itu aja ya.
3: Oh, siap, ditunggu ya.
5: Mas Judi, salam dong tiga.
3: Siap.
1: Oke, silakan Mas.
5: Ada Angkel Gaji di Padang, ada Gilang di Kertasono, Ibu Fatmawati di Manado, Ayu Maluku Tengah. Itu aja, maka Bung Leman di Lampung. Itu aja, makasih.
1: Oke, Bang Benny. Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sorong. Ada
1: Bidan Luis. Bidan Luis, selamat malam.
6: Halo.
1: Halo. Tuh, belum udah ketawa ini Bidan Luis.
3: Selamat malam. Iya, selamat malam.
6: Selamat malam Kak Dino.
2: Selamat malam.
6: Olalah hidup senang karena
2: mabuk asmara. Oh dia apa loh?
6: Batasnya. Oh lala, biar saja saling menjaga.
1: Wey.
6: Oh lala.
1: Hafal lo ya.
3: Oke, langsung Bidan silakan bertanya ya. Bidan Luis.
1: Bidan Luis langsung ngobrol ya, dengan Bang
2: Dino. Halo Bidan Luis berarti itu ya, yang suka menolong kelahiran gitu ya.
1: Betul. Benar enggak Bidan? Bidan Luis.
6: Ya Kak Dino, kepalanya dari Bidan yang kasih keluar.
2: Berarti saya juga ya.
6: Kak Dino, nanti jalan-jalan ke Sorongnya sama Kak Ita, sama Kak Yudi.
1: Siap. Udah.
2: Oke, siap. Nanti ke sana ya.
1: Tolong ditiketin ya, Bidan.
2: Undang kita ya, undang kita ya.
1: Tolong kita bertiga ditiketin ya.
6: Oh, sama Kak ini lagi, Kak Andes.
1: Oh iya, sama Bang Andes.
3: Boleh pertanyaannya buruan, ditunggu yang lain soalnya.
6: Siap. Okay. Kak Dino, ini kakak punya lagu yang keberapa nyanyinya ini? Album keberapa yang tadi Bidang Luis nyanyiin?
2: Oh, kalau yang single, ini yang ke-8, single lagu ke-8.
6: Wow, luar biasa. Kakak darah seninya dari papa atau dari mamanya?
3: Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Oh, nanti jawabannya ditunggu ya, Bidan Luis ya. Pertanyaannya dikumpulin dulu.
2: Kumpulin dulu. Okay,
6: Kak Dino ada, Kak Ita, Kak Judi ada salamnya 3 toh?
3: Boleh.
6: Silakan. Ya. Untuk yang malam ini lagi kerjain PR, grupnya Bidan Luis di Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Selamat belajar teman-teman sahabat. Besok kita ketemu di Zoom.
3: Oke.
6: Terus untuk perawat RSPAD yang angkatan 76. Kemudian diploma bidan Budi Kemuliaan angkatan 86. Dan untuk penyiar RRI Kanoni Densi yang cantik dan Bang Andi Yudhistira. Dan yang istimewa untuk Kak Ita, Kak Yudi, Kak Andes, Kak Doni ditunggu ya di Sorong.
3: Oke.
6: Dadah.
3: Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Haryanti.
7: Ya, selamat malam Mas Yudi. Mbak Ita Purnamasari yang cantik, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
3: Okay.
7: Siap. Naik kapal selam menuju Manokwari.
1: Cakep.
7: Selamat malam buat semua yang lagi stay di RRI.
3: Cakep. Langsung pertanyaannya.
7: Oke, okay. Mas Dino, salam kenal ya.
1: Iya, Kak Dino
2: salam, ya, kenal. Salam kenal juga. Dari mana ini? Dari Manokwari.
3: Toli-Toli.
2: Oh, Toli-Toli. Siapa tadi
7: namanya? Tapi saya orang Depok.
3: Mbak Yanti.
2: Mbak Yanti.
3: Silakan Mbak Yanti.
7: Ya, salam kasih. Kenal juga ya. Mas Dino,
2: ya.
7: Tadi lagu apa berkarir dari era 80-an.
2: Iya, tapi, akhir 80-an lah, 89 itu mulai. Ya. Kantoran
7: singlenya solo ini single yang ke-8 ya.
2: Iya.
7: Atau pernah ikut ngeband atau apa gitu?
3: Oke, itu ya.
7: Siap. Terus,

0: kira-kira kalau Mas Dino pengen bareng collab sama mereka tuh sama siapa? Okay. Terus kalau artis luar negeri misalkan sama pengen manggung di mana kalau di luar negeri pengen di mana begitu.
1: Sip, oke.
0: Okay. Tunggu ya. Terima kasih sukses ya untuk Mas Dino.
2: Makasih
0: dan Mas
2: Bayanti.
0: Yudi, Zaita Purnama Sari yang tugas malam ini di Toli-Toli RRI Toli-Toli Mbak Mei Kebahtiar. Selamat malam juga seluruh pencinta RRI Ruang Rindu dimanapun berada. Oke, okay, salam untuk semuanya ya.
1: Siap, terima kasih Mbak Haryanti.
0: Terima kasih untuk Mas Dino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Bogor.
4: Kita ke Bogor ada Kang Hasanuddin.
1: Selamat malam Kang Hasanuddin.
4: Kang Hasan.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Luas Lagu. Selamat malam Mbak Ita, penyanyi senior. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita boleh tempatnya Bang Edith Mail.
1: Siap
4: ya, siap Kang.
5: Allah. Itu saya pengen banget kayak begini, komunikasi begini. Lama banget, enggak sebagian.
1: Oh, oke.
4: Okay. Ayo Kang. Berkah, emang. Kapan-kapan main, main kan dari Bogor ke Jakarta deket tuh. Main-main ya ke Pro 1.
5: Ya emang saya ini dulu aktif ketika tahun 93 itu dulu aktif di studio.
4: Tahun 90-an, lama banget kan.
5: Vokal. Saya belajar vokalnya di studio 4 dulu.
1: Oh, oke, okay, siap.
4: Jadi pernah di RRI ya.
1: Oke. Okay. Okay.
5: Jadi saya aduh, berapresiasi sekali Bang Dino masih edgy.
4: Ya, betul.
1: Siap.
5: Marwah Patri masih terjaga.
4: Iya, betul kan.
5: Terjaga itu Masya Allah. Ya. Cuman saya pengen mengajukan pertanyaan.
4: Boleh.
5: Masihkah bisa saya untuk pengen mengikuti jejak Bang Dino gitu? Masih bisa gak kira-kira saya?
1: Ditunggu ya jawabannya ya.
4: Tunggu nanti jawabannya Kang Hasanuddin.
5: Saya begini Mbak Ita ya. Iya. Saya begini Mbak Ita. Saya menyukai lagu-lagu. Saya karena merindukan Kartela di mana saya pengen bisa ngumpul gitu. Kemakanan-kemakanan lama gitu. Lawan gitu. Gimana gitu karena gitu rindu itu saya.
4: Betul,
5: Masya
4: betul,
5: Allah kan? Itu makanya ini berbagai ruang rindu ini di sini nah ada untuk jadi kita bisa mengenang lagu-lagu. Oh Mbak Ita dulu penari ular,
1: dapur mantu. Siap. Oke.
5: Sempo-sempo.
4: Iya, siap Kang.
5: Itu aja Bang.
1: Terima kasih Bang Hasan.
4: Oke.
5: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita jawab satu persatu pertanyaan. Yang pertama tadi ada Bang Al. Gimana ceritanya tetap ada? Bisa tetap eksis.
4: Oh, dijawab ya. Begitu,
1: gimana Dino? Gimana Bang Dino?
2: Oke, pertama karena saya emang kerjasanya nyanyi gitu loh. Saya tuh enggak kerja kantor.
4: Iyalah. Jadi sebagai pekerja seni kita tuh kebanyakan ya, memang ya kerjanya di musik.
2: Gitu kan, di musik. Ya. Jadi mau enggak mau harus kalau mau dapur ngebul berarti harus
1: nyanyi terus
2: harus
1: ya.
2: Terus. Bener, harus bener, nyanyi terus bener, betul kan kita ya.
1: Ya.
2: Itu gitu.
1: Oke, kita ke Bang Benny Jo. Lagunya ada yang mengandung pesan moral enggak? Lagu yang selama ini dibawain.
4: Ya. Mungkin sendiri atau bersama grup
2: Kantora. Oh, waktu bersama Kantora ada soalnya kita pernah ikutan festival lagu pahlawan. Ingat enggak baik kan?
4: Oke. Okay. Ya, ingat.
2: Iya, hormat kami di tanganmu lah kawan dan di atas pundakmu. Itu lagu Kantora waktu itu.
1: Oh siap.
2: Ini, lagu-lagu pahlawan.
4: Tapi dulu Kantora pernah kolab sama Bang Darmo Ratmangun.
2: Iya pernah.
4: Oh ya pernah ya.
2: Pernah.
4: Penjor.
1: Siap kalau begitu.
4: Mantap.
1: Yang mengaransemen lagu Bang Dino yang sekarang siapa?
4: Oh, yang tetap ada.
2: Namanya Febri.
4: Oh Febri ya.
2: Orang Bandung.
1: Bandung semua ya.
2: Bandung semua.
4: Gudangnya musisi Mas, kota Bandung.
2: Iya gudang.
1: Oke. Dari Bian Luis ya. Ini lagu keberapa tadi udah dijawab ya?
2: Dan yang lulus, ke yang Toli-Toli ya?
1: Sorong.
2: Lagu ke-8
1: ya? Ke-8 ya, untuk solonya ya. Siap. Mbak Haryanti, di tahun 80-an apa pernah nge-band?
4: Selain nyanyi.
1: Selain
4: tergabung vokal, dalam band.
1: Selain vokal
4: selain
1: group mungkin
4: group
1: ya.
4: Vokal.
2: Bandnya berarti G-Band.
1: Pernah G-Band?
2: G-Band itu band Geronimo Band.
4: Oh, Geronimo Band.
1: Geronimo Band.
2: sampai sekarang ada, tapi udah berganti-ganti.
4: Udah berganti formasi.
1: Personil ya, formasi ya, siap. Kalau berkolaborasi dengan penyanyi zaman sekarang, maunya sama siapa?
4: Mau sama sekarang, siapa Bang Dino? Pengennya, kalau ada collabs gitu loh.
2: Glenn Fredly udah almarhum ya. Collab mungkin misalkan duet gitu ya.
1: Iya.
2: Duet sama Rosa kali ya.
1: Rosa. Yap.
4: Mantap, sudah terjawab.
1: Kalau bernyanyi di luar negeri atau kolaborasi dengan penyanyi luar negeri, maunya sama siapa?
2: Siapa ya?
4: Tuh aku dulu jawabnya sama
2: Lady Gaga.
4: Aku juga pengen banget collab sama Lady Gaga.
1: Lady Gaga ya. Yeah. Oh, siap kalau begitu. Yeah. Pertanyaan lainnya dari Bang Hasanuddin di Bogor. Masih bisa enggak ya Bang Hasanuddin ini mengikuti jejaknya Bang Dino Kantora? Tadi kan pertanyaan begitu ya kan? Yeah. Kira-kira gimana? Iya.
4: Oh, iya ya.
1: Gimana? Harus apa resepnya?
2: Bisa aja.
4: Ya, supaya bisa kayak Bang Dino.
2: Bisa aja. Jadi harus aktif aja nyanyi gitu.
4: Ya, aktif bernyanyi.
2: Misalkan Bang, kayak Bang Hasan ya. di Bogor misalkan. Kalau ada yang hajatan atau apa,
4: ikut aja
2: gitu nyanyi ya. Aja naik.
4: Jadi nyumbang lagu gitu ya.
2: Iya.
4: Lama-lama orang kenal.
2: Betul. Nah,
4: gitu.
2: Dan saya juga berkiblat pada ada penyanyi luar negeri yang sampai sekarang show-nya itu untuk tahun depan aja sudah full.
4: Sudah full.
2: Engelbert Humperdinck namanya.
1: Engelbert Humperdinck.
2: Dia usianya 86 tahun tapi masih aktifnya.
4: Dia aktif ya, luar biasa.
2: Siap. Jadi sebenarnya enggak ada masalah ya sama itu ya.
4: Enggak ada batas usia.
2: Enggak ada batasnya.
4: Enggak ada batas waktu selama masih mampu.
2: Selama masih mampu. Iya. Mick Jagger aja.
4: Iya.
2: Mick Jagger 81 tahun.
4: Dan stamina-nya itu Mick Jagger luar biasa.
2: 83 tahun.
1: 83
4: tahun. Stamina-nya luar biasa. Mas,
1: berarti kita yang 25 ini enggak ada apa-apanya ya, Mbak. Ya udah, Mas masih ingat lagu Duman ini?
2: Hah? Duman ini?
4: Apa naun? Nah kok ada apa naun? Kak aku itu juga nggak tahu loh Mas Yudi.
1: Lagu Duman ini?
4: Apa itu?
2: Duman ini lagu siapa?
1: Lagunya Ted Sutejo featuring Paramita Vokal Group.
4: Bukan Kantora Paramita, tapi Paramita.
1: Itu Kantora Paramita. Apa belum masuk?
2: Enggak, saya termasuk yang pertama, maksudnya angkat pertama.
1: Lupa ya, coba kita dengerin.
4: Coba kita denger, aku jadi kepo.
1: Ini ada Duman. Ted Sutejo featuring Paramita Vokal Group.
4: Duman ini.
1: Dan Paramita Vokal Group itu Kantor Paramita.
4: Oh, yeah. Gitu.

0: banyak karyanya. Mas betul. Dino Kantora ini sampai lupa sama lagu-lagunya.
1: Tadi salah satunya yang lupa Duman,
0: Duman ini.
1: Ini
0: juga lupa. Terus pas diputerin Mari Dansa Samba, ini lagu apa ya?
1: Saking banyaknya loh Dino.
2: Mari Dansa Samba itu tahun berapa?
0: Mari Dansa Samba.
1: Ingat kan Dino, ingat kan?
0: Iya, na na na na na na na na na. Nah, ini namanya Kantora Geronimo.
2: Iya kan?
0: Iya, yang ini
2: Kantora Geronimo kan?
0: Oke. Tapi sebenarnya kalau Mas Dino ini masuk di Kantora tahun
1: dari
0: berapa?
1: Dari awal enggak?
0: Dan Pak, ceritanya
2: dari awal,
1: dari awal ya. Itu tahun berapa Mas Dino?
2: Agustus 88 kalau enggak salah.
1: Oh,
2: Agustus
1: ya.
2: Bentuknya itu.
1: Terbentuknya.
2: Okay. Terbentuknya Kantora
1: itu. Boleh enggak formasinya ini siapa-siapa aja?
2: Nah, Kantora Paramita. Nah, waktu itu tuh ada sebenarnya aslinya tuh ada 6
0: ya.
2: Ya. Jadi saya Dino Kantora, Dino ya, Iskandar almarhum.
1: Oh iya Iskandar,
2: Risa, aku
1: baru ingat.
2: Risa. Risa
1: Mahmud udah pernah kesini ya, sama Adi Ayu.
2: Risa Mahmud tuh kan dia itu juga apa tuh
0: model
2: juga ya, cover girl.
1: Cover girl.
2: Terus Adi Ayu. Nah, satu lagi ada Lydia Nora.
0: Lydia Nora.
2: Lydia Nora. Ah,
1: pernah dengar
2: ya. Lydia Nora sama Firdaus Bangun.
0: Oh, oke.
2: Okay. 6. Tapi itu enggak lama, jadi 88 dibentuk tuh 88 akhir tuh mereka udah enggak.
1: Jadi cuman bertinggal berempat. Nah,
2: jadi 89 tuh udah berempat.
0: Oh, sampai oh, sekarang.
1: Iya, sekarang. Wih, mantap.
0: Luar biasa. Jadi seandainya Bang Iskandar masih ada berarti terkomplit ya Kantora ini ya.
2: Berempat.
0: Luar biasa.
1: Iya sih.
0: Sama kayak Tiga Darah. Komplit kompak.
1: Komplit kompak.
2: Barengan kita dulu tuh sama Tiga Darah.
1: Bener pas Nona Manis tahun 90
2: betul. Suka apa tuh bareng ngisi acara TV ya.
1: Acara TV hari.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Emang Mbaknya ini penyanyi ya?
1: Itu kan, kebetulan pecel kan.
0: Ya udah, kita ke Maluku ada Ayu. Waduh, selamat malam yuk.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memorilat aku Bang Yudi bersama itu pertama kali.
0: Siap Ayu, silakan.
3: Alhamdulillah sangat baik. Saya berharap Bang Yudi bersama itu juga. Amin. Dalam keadaan baik-baik saja.
1: Ayu juga ya yuk ya.
0: Betul.
3: Amin ya Allah.
1: Amin.
2: Ini suaranya bagus
3: sama
2: kayak penyiar.
3: Halo Bang Dino ya.
1: Iya.
0: Halo. Silakan.
2: Halo. Halo Mbak Ayu.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam Bang Dino.
2: Selamat malam Mbak Ayu. Dari mana Mbak Ayu?
0: Maluku Tengah.
2: Oh, Maluku
3: Tengah. Saya dari Maluku Tengah Pulau Seram.
2: Maluku Tengah tuh itu bukan apa tuh?
3: Ambon, tapi saya di Pulau Seramnya.
0: Di Pulau Seram.
2: Oh, Pulau Seram.
0: Seram.
2: Seram.
3: Pulau Seram. Oh, ya, iya, Pulau Seram tapi enggak serem ya orang-orangnya.
0: Oh, enggak. Siap,
3: enggak serem. Iya, Bang Dino, saya mau nanya tadi kan sempat ditanyakan sama Mbak Haryanti nanti ya, kolaborasinya sama siapa kalau pengen nyanyi mulai gitu ya. Tapi saya nanya tadi, saya menangkap bahwa Bang Dino menyampaikan sama Rosa gitu ya.
0: Iya, duet
3: pasti
0: misalkan
3: yang
0: duet
3: sama Rosa gitu kan, karena kualitas suaranya.
0: Oke,
2: okay. Iya betul.
3: Emang dia penyanyi yang apa namanya, emang punya power tersendiri gitu ya.
0: Iya,
3: di,
0: siap. Ditunggu ya jawabannya.
3: Terus untuk sisi lain dari seorang Dino ini apa gitu ya?
0: Sisi lain, sisi maksudnya lain, gimana tuh?
1: Sisi lain, maksudnya selain sebagai
3: iya, tapi harus dijawab ya Bang Dino.
0: Siap.
1: Siapa tahu jadi pengusaha juga.
0: Amin.
1: Gitu.
0: Amin.
3: Iya,
0: gitu.
3: Nanti kapan-kapan lah bisa main ke Maluku dan menikmati suasana.
1: Siap,
0: ya, siap Ayu. Kita kesana
3: ya. Saya menyapa ya.
0: Boleh, silakan.
3: Namanya Bapak Meja, terima kasih juga buat Bu Fatmawati dan buat Pak Widya dari Tokyo, untuk semuanya yang mendengarkan dari seluruh Indonesia. Selamat malam dan tetap semangat. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku Tengah kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
4: Halo, assalamualaikum, selamat malam Mas Yudi, Mbak Ika.
1: Iya,
0: selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi.
1: Dino
0: Kantora.
4: Jangan lupa maaf salah. Mas Dino. Ini Doni
1: Bang Dino. Dino jadi Doni.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Doni Mas Dino.
0: Iya ya, silakan pertanyaannya Bang Melan.
4: Apakah masih ada komitmen dengan pencipta lagu hingga saat ini? Dan kalau ada, dengan siapa saja?
0: Komitmen dengan pencipta lagu ya.
4: Perjanjian serta ikatan kerjasama melakukan sesuatu khususnya dengan pencipta lagu.
0: Oke.
4: Ya, salam Mas Yudi, salam balik.
1: Silakan Silakan Bang Leman.
4: Bung Benigo.

0: dulu Fatma di Manado untuk utama agenda di Bondowoso, untuk utama agenda dan khususnya untuk Mas Dwiki Darmawan
1: Tangkuwari
0: Mbak Ita.
2: Siap.
0: Dan Pak Ahmad Abdullah.
2: Okay. Siap. Istri saya enggak disalamin.
0: Ya. Oh, hui. Di Ismail.
2: Oke.
0: Okay. Yang ada studio selamat tugas sampai
1: kolektif. Oke, okay, Bang Leman.
0: Oke, makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pekanbaru.
1: Ada Pak Mali. Selamat malam, Pak Mali.
2: Halo? Pak Mali.
1: Pak Mali. Kok bergemuruh suaranya?
2: Bergemuruh, Pak Mali.
3: Halo.
2: Ah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Mali.
3: Sama Mas Dino ya?
1: Ya, Dino Kantora.
3: Iya, iya. Pertanyaan simpel aja.
2: Mm-hmm.
3: Selama menyanyi Dino dari 80-an ya?
1: Iya,
2: iya. Ya, akhir 80-an.
3: Lagu apa yang paling disukai?
2: Siap, aja, ditunggu ya.
3: Oke, ya, terima kasih Judi. Terima
2: siap.
3: Kasih Ananda.
1: Iya, Pak.
3: Terima
1: Mali.
3: Kasih banyak. Salam sedikit ya.
1: Boleh, silakan boleh. Pak Mali.
3: Untuk Bu Fatma ya. Enggak lupa juga Bang Benijo tadi. Farida juga di Palu. Terima kasih, Ta.
2: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke
1: Manado.
2: Ada malam, Ibu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Kita
1: cari.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu Fatmawati yang juga cantik.
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, Ibu Fatmawati.
4: Orang-orang Manado juga baik-baik. Yuk, Mas Yudi.
2: Siap.
1: Silakan Ibu Fatmawati dengan Bang Dino.
4: Ah, ya. Bang Dino.
5: Halo, Bu Fatmawati. Ini yang Bang itu ya, yang menjahit bendera.
4: Iya. ini kopinya, Mak.
5: Oh, ini kopinya.
2: Kopinya.
4: Kopinya bukan aslinya.
5: Bukan aslinya.
4: Iya. Aduh, pertanyaan saya begini. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Bang, saya penasaran. Suka dukanya itu gimana ya?
2: Suka duka ya.
4: Itu aja ya. Ternyata.
2: Iya.
4: Semoga ke depan ya Bang Dino.
5: Iya.
4: Semoga sehat selalu.
2: Siap.
4: Lalu bersama keluarga di rumah.
2: Amin. Ya,
5: okay. Amin, amin.
4: Mas Yudi, salam-salam ya. Dong.
2: Boleh, silakan.
4: Oke. Mau balas salam ada Bang Leman, Pak Benijo, Pak Mali, ada juga Ayut, ada Uma Ana. Banyak ya, makasih.
2: Terima kasih, sama-sama.
1: Waalaikumsalam.
2: Dari mana aduh kita ke Toli-Toli? Ada Bang Kendi. Selamat malam, Bang Kendi.
6: Selamat malam Yudi dan Ita Purnamasari.
5: Selamat malam.
2: Selamat malam.
6: Saya langsung saja ya.
2: Langsung
1: boleh, silakan Bang Kendi.
6: Salam kenal Bang Dino.
5: Salam kenal juga Bang Kendi.
6: Singkat saja ya sementara ini. Tadinya kan berdirinya personnya 6 orang. Apakah itu dari 6 orang itu satu geng, satu gang, atau satu kampus, atau satu kampung?
2: Satu gang.
6: Itu saja.
2: Oke.
6: Okay. Ya.
2: Siap,
6: ya.
2: Itu dia.
6: Ya.
2: Silakan, itu. Silakan.
6: Terima kasih. Tolong teleponnya Bang Benjo atas sepanjang minggu lalu. Untuk yang menyerah hari ini di RRI Cetoli, Ibu Kebahtiar.
2: Siap.
6: Dan seluruh RRI di mana saja berada.
2: Oke.
6: Oke, terima kasih. Selamat malam.
2: Selamat malam. Kita ke mana ini namanya?
1: Kemana ini?
2: Bogor.
1: Halo Tete Dinda.
7: Halo Tete.
2: Ih, dikira kita pelawak kali ya. Ketawain.
1: Tete belum ngomong apa-apa.
2: Lain. Kalau kata orang Surabaya, lain. Silakan Tete.
7: Kalau enggak begitu bukan Yudi namanya, Baiza.
1: Benar.
2: Oh, gitu ya.
1: Benar Tete.
8: Ibu Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mbak Intan.
1: Teteh.
8: Yo, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
1: Wahai Teteh.
8: Alhamdulillah. Ini Teteh panggilnya Kang Dino, Mas Dino, apa?
2: Ya.
1: Kang.
2: Silakan ditanya. Kang Dino. Dari mana?
5: Kang Dino.
8: Kang Dino.
5: Iya.
8: Pokoknya dari dialeknya tadi Teteh nyimak, ini mah orang Jawa Barat.
5: Iya. Sumuhun. Ibu ibu saya Garut, oh. Bapak saya Bandung Banten.
2: Oh, di Jawa Barat.
8: Jawa Barat itu. Kang Dino, tadi ya. Rilis yang rilisan yang terbaru itu apa judulnya?
2: Tetap ada untuk apa mau diganti? Tetap ada untuk Dinda gitu.
5: Dinda, di manakah kau berada?
2: Di Bogor.
8: Ya. Itu lagu karya siapa tadi?
5: Rangga Zen. Rangga Zen. Orang Bandung juga.
8: Bandung juga ya. Tadi semuanya serba di Bandung.
2: Betul.
5: Serba Bandung pokoknya mah.
8: Bandung Teak gitu ya.
5: Apa?
8: Iya. Lagu itu emang Kang siapa tadi?
2: Kang Dino.
8: Bukan, satu lagi yang karya siapa?
5: Rangga Zen itu pencipta lagunya.

0: siap. Jadi
1: nanti aja dijawab.
0: Oh iya ya.
1: Biar penasaran.
2: Penyisirin.
3: Jangan karena sama-sama orang Bandung terus ada lagu tuh gitu kan.
1: Oke.

0: Makan mana?
1: Nah, oke, nanti dijawab ya,
2: Teteh. Dijawab.
1: Itu aja dari Teteh dan Teteh untuk Kang Dino.
2: Mohon sama-sama.
1: Sama-sama, Teteh.
2: Dinda.
1: Terus produser Ruang Rindu Yudi Ismail.
2: Iya.
0: Siap.
1: Terima kasih ya.
0: Sama-sama, Teteh.
2: Dinda.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Selamat malam, Bang Yudi. Selamat malam, Mbak Ita.
0: Iya, Pak Ahmad. Selamat malam.
2: Selamat malam.
3: Dan selalu semangat ya.
2: Oh iya dong.
0: Pastinya dong, Pak Ahmad.
3: Ruang rindu, ruang berbagi.
0: Memori lewat lagi.
3: Alhamdulillah. Langsung pertanyaannya ya.
2: Silakan, harus.
0: Silakan, Pak.
3: Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di era global ini?
2: Wow.
0: Mantap ya, pertanyaannya.
2: Siap.
3: Apakah tetap maju atau mau mundur ini?
2: Oh, siap.
0: Baik-baik. Oke.
2: Silakan.
0: Silakan. Ahmad.
3: Untuk Mama Mutia di Kencong, juga Bu Meti, Pak Murah, selamat malam. Aduh, juga Bang Leman, terima kasih.
2: Sama-sama.
3: Selamat malam dan salam sehat. Untuk Mas Yudi,
0: terima
3: kasih. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
2: Siap. Sekarang kita ke Kendari, ada Ibu Tiara, selamat malam.
0: Selamat malam, Bu Tiara.
2: Halo.
4: Selamat malam, Mbak Ika, selamat Sari.
0: Bu Tiara.
4: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
2: Siap.
4: Iya.
0: Bu Tiara.
4: Iya. Bintang tamunya siapa namanya, Mbak Ika?
0: Dino Kantora. Dino Kantora.
5: Kantora. Dino Kantora.
4: Dino atau Bima? Dino.
5: Dino.
0: No.
5: Dinosaurus.
0: Bukan dinosaurus ya, yang penting jangan dinosaurus.
5: Dino Kantora.
4: Iya, Dino Kantora. Salam kenal, selamat malam.
5: Benar juga. Ini siapa namanya tadi?
2: Ibu Tiara di Kendari.
5: Tiara, Kendari. Oh, Kendari.
4: Iya. Ini Ibu mau bertanya sama Bang Dino.
2: Silakan.
4: Sejak ternyata dunia musik itu tahun berapa dan usia berapa?
2: Siap.
4: Ya, mungkin itu aja pertanyaan saya dan
2: iya.
4: Dari saya. Iya.
2: Terima kasih.
0: Boleh silakan.
4: Ya. Salam buat Ibu Farida. Terus ada Bang Andi Yudhistira. Selamat malam juga. Buat Mbak Ita Purnama Sari, iya. Bersama Bang siapa lagi?
2: Siapa dong?
0: Ayo, siapa,
2: yang mana maksudnya? Bang Dino Kantora.
4: Bang Dino Kantora. Yang satu lagi
0: Yudi Ismail.
2: Oh, saya maksudnya.
4: Oh iya.
0: Alias Mas Wahyu Dino.
4: Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
0: Aku tuh nyebut nama aslimu, Mas.
2: Nama Ismail ku bapakku loh. Sebentar tadi mulai dari siapa ya? Mbak Ayu ya. Ayu, oke. Okay. Apa ini? Oh, kenapa yang dipilih Rosa buat duet?
0: Tadi pertanyaan
2: dari Mbak Ayu.
0: Kepinginnya kenapa sama Rosa?
2: Iya, kepinginnya kenapa sama Rosa?
0: Suaranya yang powerful.
2: Iya.
0: Lagunya bagus-bagus.
5: Saya mengagumi suara Rosa ya, yang indah, merdu dan pokoknya bagus deh.
0: Jadi pengen kolab dengan
5: iya.
0: Rosa. Sudah terjawab kata Dinda.
2: Kalau sama aku mau ngajak kolab nggak?
0: Sampai aniku anu
2: ya. Sampai aniku apa? Terus pertanyaan dari Ayu juga, sisi lain mungkin selain nyanyi, apalagi nih? Ya,
0: tadi kan. Dan sebagai selain jadi musisi atau penyanyi, jadi pengusaha apa gitu loh, Bang Dino?
5: Pengusaha apa ya aku ya? Pengusaha kontrakan.
2: Punya kontrakan.
0: Mantap ini. Itu investasi bagus.
2: Bener
0: loh,
2: banget ini. Ya.
5: Tapi kan? Baru dikit.
2: Baru berapa? 50 pintu.
0: Baru dikit tapi 100 pintu nih.
2: Oke. Okay. Ya. Belum nyampe. Nah, jadi itu ya.
0: Artinya, bisnis kontrakan.
2: Kontrakan ya. Oke.
0: Macam gue.
2: Bang Leman, komitmen dengan pencipta lagu ada nggak?
5: Maksudnya perjanjian dengan?
2: Iya, perjanjian dengan pencipta lagu harus menyanyikan lagunya atau sampai saat ini yang masih bekerja sama dengan pencipta lagu yang dulu-dulu.
0: Yang dulu-dulu. Oh. Juga, maksudnya juga. Apakah ada keterikatan dengan para pencipta lagu?
2: Bingung. Ada ya, nggak terikat ya. Siap.
5: Misalkan gimana? Misalkan kan gini, kita pernah kontrak tuh pernah dikontrak sama JK Record. Kita dibikinin album The Best of JK Record. Berarti kebanyakan waktu itu lagu-lagunya Pance.
2: Oke.
5: Almarhum. Terus maksudnya nggak ada keterikatan.
0: Sudah terjawab ya.
2: Tangannya bebas nggak diikat bebas. Gini loh.
0: Garing mas, garing.
2: Dari Pak Mali, lagu yang paling disukai apa dari sekian banyak lagu yang pernah direkam?
0: Ya. Oh. Baik kalau maupun dari dengan kantor Paramita.
5: Ah, kayaknya itu deh aku suka kamu suka deh.
0: Aku
5: yang
0: suka.
5: Collab sama
2: Hari Mukti.
5: Aksi gaya dan danamu.
2: Aku sungguh remaja.
0: Nah, itu dia lagu yang disukai.
2: Itu Pak Mali ya.
5: Itu dirilis lagi sekarang sama kantor.
0: Dirilis lagi ya. Udah,
2: nanti kantor lengkap ke sini ya.
5: Ya,
0: lengkap loh ya.
2: Kapan mau dirilisnya, Bang?
5: Juli atau enggak Agustus?
2: Agustus.
0: Tunggu ya.
5: Rekamannya udah selesai.
2: Aku tuh pernah insecure loh, Mbak.
0: Sama
2: Bang Dino.
0: Kenapa?
2: Aku WA enggak dibales-bales.
5: Mungkin
2: yang sibuk, aku paham.
5: Ya ke skip ke bawah.
2: Ke bawah. Ya, tapi kalau sama Mbak Ade, sama Mbak Risa, kita kan udah bestie banget.
5: Mohon maaf ya.
2: Aman loh. Oke, ada Bu Fatmawati, cerita tentang suka duka selama berkarir di industri musik.
5: Suka duka mungkin banyak sukanya ya. Banyak sukanya karena kita kerja tapi
0: dengan hobi, hati bahagia.
5: Hobi gitu, hobi ya, dan dibayar.
0: Nah, enak banget ya.
2: Oh iya ta, melok kok aku re.
5: Tapi dukanya kalau misalkan dikulik-kulik gitu, misalkan dukanya pasti ada ya dukanya. Dulu zaman di Geronimo itu Mas Anton tuh galak banget.
0: Iya,
5: bukan apa ya, disiplin banget.
0: Sebagai mentor, itu yang bagus banget. Loh Mas Gino.
5: Iya, disiplin banget.
0: Yang benar.
5: Tapi jadi kalau misalkan telat datang gitu, push up loh. Yang cowok push up, yang cewek squat jam. Tapi Mas Anton itu ngasih hukuman, tapi hukuman untuk kebaikan. Jadi betul. Gini, kata dia, kenapa saya ngasih hukuman push up? Karena jadi biar badannya tegap.
2: Oke.
0: Dan nggak ngulangi lagi kesalahan.
5: Dan nggak ngulangi kesalahan lagi cewek squat jam.
2: Kenapa perlu badan tegap? Karena kantor Paramita kan tidak hanya suara, tapi juga dance.
0: Koreo. Ada koreonya kan. Tuh.
2: Kayaknya aku dulu calon
5: full koreo. Full koreo dulu.
2: Full koreo ya. Bang Candy di Toli-Toli, dari personil-personil kantora Paramita, ada 6 apa 8 sih tadi?
5: Kantora Geronimo aja deh.
2: Karena
5: soalnya udah balik lagi ke kantora Geronimo.
2: Oh boleh. Ini dari mereka-mereka ini merupakan teman-teman satu kampus kah? Teman-teman satu gang kah? Tadi katanya disebutnya begitu ya? Atau satu kota atau gimana?
5: Satu sekolahan vokal.
2: Oh satu Geronimo sekolah itu. Geronimo itu ya?
5: Pimpinan almarhum Anton Isudibio.
2: Oke, itu sudah terjawab ya. Teteh Dinda, lagu terbaru itu ditawarin apa Bang Dino yang minta ke pencipta?
5: Jadi Rangga ini menawarkan beberapa lagu, terus disuruh pilih. Saya milihnya yang ini.
2: Oke, berarti ditawarin ya.
5: Iya, ditawarin.
2: Itu Teh Dinda. Lebih suka solo atau bersama grup?
5: Senang, dua-duanya senang.
2: Iya.
5: Kalau sama grup seru aja gitu ya, ada temen.
2: Benar. Tuh, bikin Tiga Darah single.
0: Sampai ke produser yo.
2: Sama Mas Hendy aja gimana?
0: Iya,
2: nggak sih? Oke.
0: Akan ngobrol ya.
2: Pak Ahmad. Bagaimana tantangan di era global ini? Mau maju apa mau mundur loh? Ya maju dong Pak. Gimana
5: maju,
2: tantangan?
5: maju dengan menyesuaikan dengan
0: tren
5: tren era
0: trennya sekarang.
2: Oke.
5: Gen Z.
0: Betul. Jadi dengan yang kekinian.
5: Makanya itu saya lagu itu kan Tetap Ada Untukmu itu pencipta lagunya baru umur 26.
0: Masih Gen Z itu.
2: Selisih setahun sama aku sih sebenarnya.
0: Kasihan deh lu, Mas.
2: Gak percaya.
5: Febri juga itunya yang bikin musiknya juga baru
0: musisi muda
5: masih di bawah 30-an.
2: Oh iya, sama-sama. Masih
0: kolab dengan yang sama-sama muda. Iya toh?
2: Ibu Yara tadi di Kendari, tahun berapa mulai masuk industri musik dan waktu itu umurnya berapa?
0: Tahun 80-an, akhir 80-an
5: akhir
0: ya?
5: Akhir 80-an, iya.
2: Oh itu 80. Itu rilis singlenya Kantora? Atau album masuknya juga?
5: Enggak, itu ada single-single. Dulu apa tuh? Kompilasi ya disebutnya.
0: Kompilasi.
5: Dulu kompilasi Kantora itu banyak kompilasi sama dulu ada satu album sama Mama Ina tuh, Mbak Vina Panduwinata, Deddy Dukun, Faris RM.
0: Wah.
5: Itu ada tuh kompilasi itu berapa kali gitu. Berapa kali lagi. Jadi dulu kan ada tuh yang suka satu lagu
0: gitu. Iya, itu kan dulu gitu
2: kompilasi. Kompilasi. Oke. Okay.
0: Terjawab sudah semuanya.
2: Semua pertanyaan ya. Sekarang kita
0: waktunya mendengarkan lagu.
2: Kalau lagu di dada kita masih ingat enggak?
0: Masih ingat enggak, Mas Dino?
5: Bidangan mulah kawan itu ya?
2: Kayaknya ya.
5: Itu yang lagu Parawan itu kalau enggak salah.
2: Di dada kita ya.
5: Di atas pundakmu.
2: Siap. Kalau gitu kita dengerin. Berikut ini. Kantora Paramita
5: Geronimo. Kantora Geronimo.

0: Bagi rindu memori lewat lagu.
1: Begitu sahdunya lagu yang berjudul Tetap ada untukmu ini ya. Wow, dari Dino Kantora.
2: Halo.
1: Halo iya, kok halo.
0: Begitu.
2: Halo.
0: Sahdu ya, kena di hati.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Jadi hatinya Mbak Ita kena maksudnya.
0: Di hati terdalam.
1: Aduh.
0: Jadi sebelum kita ngobrolannya, kita harus sapa-sapa dulu dong. Semua yang ada di seluruh Indonesia.
1: Sampai lu.

0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
1: Selamat malam, ada di Bone, Bo Pendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Malam semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian di Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sebang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo di Sumba, Sumener, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Yang mau gabung sama bintang tamu kita boleh loh. WhatsApp
1: di nomor berapa, Mas?
0: 0811-797-27912.
1: Atau telepon 021-344-1499 dan 344-0699.
0: Baik, ditunggu ya. Nah, aku pengen nanya sebenarnya, Mbak Ita.
1: Iya.
0: Cerita dulu waktu kantora Jeronimo.
1: Gimana,
0: diputuskan
1: Mas,
0: untuk diberi nama kantora.
1: gimana? Nama diambil dari nama apa itu?
2: Oh, kantora.
1: Apa artinya?
2: Kantora itu artinya singer, penyanyi bahasa Portugis.
1: Iya.
2: Kantora Jeronimo.
1: Yang kasih nama siapa ini, Mas Dino?
2: Yang kasih nama waktu itu ada anak Jeronimo yang orang apa ya dia tuh Timur. Jadi nggak ngerti bahasa
0: gitu.
2: Jadi udah penyanyi aja katanya.
1: Diambil dari bahasa Portugis.
2: Kantora tuh bahasa Portugis artinya penyanyi, singer. Okay.
0: Kenapa nggak diambil dari bahasa Jawa?
2: Sinden dong.
0: Ya sudah, ini karena ada orang Jawa dari Kertosono,
1: kita
0: langsung kita terima
1: Mas
0: dulu.
1: Gilang, selamat malam Mas Gilang.
0: Mas Gilang.
3: Iya, halo, selamat malam.
0: Halo Mas Gil.
3: Mas Yudi, Mas Dino juga.
1: Iya, Mas.
2: Halo.
1: Monggo langsung, Mas.
2: Gilang gemilang.
3: Iya, Mas Dino, makasih. Ini ya, saya mau tanya ini. Karena saya baru dengar Gigi itu mau rilis album ke 32 tahun berkarir. Itu katanya mau membuat apa ya, macam CD dan kaset lagi nih, secara fisik gitu ya. Jadi dia mudah-mudahan diikuti semua oleh para penyanyi gitu loh, Mas. Jadi gini ya, jadi kalau punya fisik gini tuh seperti kita kolektor kaset ya gitu, senang gitu loh.
1: Lato, Mas Gila, aku setuju banget. Aku setuju banget.
3: Kata Mas Ari Lasso. Ari Lasso Dewa, ya. Memang kalau lagu berbentuk kaset itu seperti ada rohnya lagu itu, bener ya?
0: Okay.
3: Ada rohnya.
1: Setuju.
3: Jadi ini juga biar didengarin sama produsen elektronik. Dia memproduksi lagi ulang kompo-kompo yang dulu
1: ya,
3: kita
1: ya, siapa tahu loh, Mas Gila. Kita kembali ke tahun seperti
3: ya
1: dulu, ya kan?
3: Ya, siapa monggo tahu. Yang mau platinum, platform monggo. Yang digital, monggo digital. Tapi juga
1: tetap ada fisik. Iya, betul.
3: Iya, ada fisik juga. Gimana komentarnya Mas Dino, Mbak?
1: Tentang hal ini,
0: nanti ditunggu ya.
1: Nanti dijawab, Mas Gilang.
3: Iya, salam yang buat
1: monggo.
3: Agung juga ada, Pak Slamet juga ada. Di Kediri ada Pak Munoto, di Ngelamas Madiun, Mbak, ada Pak Bambang juga mendengarkan. Di Kemang juga Mas apa itu? Jadi Mas itu juga Mas Beni.
0: Siap.
3: Semuanya aja salam hormat saya.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputaran Jawa.
1: Kita ke Jogja, ada Dang Rio.
0: Dang Rio, selamat malam.
1: Dang Rio. Halo.
0: Halo.
4: Halo, salam kenal Mas Mbak Ita. Halo, salam kenal Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Iya, Mas Rio, Mas
4: Dino.
1: Mas Dino, ya.
2: Halo,
1: Mas Rio, silakan.
2: Mas Rio.
4: Iya. Langsung ke Mas Dino ya.
1: Okay.
4: Mas Dino mau tanya, kalau tadi ada kantora Geronimo, ya. Kalau dulu kalau tidak salah ada Geronimo Group, itu bedanya apa ya?
0: Oke, nanti dijawab ya.
4: Siapa yang
2: satu suhu.
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Salam-salam buat semuanya.
0: Siap.
4: Yang ikuti acara ini, terus khususnya Pro 1. Terima kasih Mas Yudi, Mbak okay. Ita,
0: Mas Rino. Sama-sama Mas Rio. Dari Mas Rio kita ke penelpon di WhatsApp. Siapakah
1: siapa?
0: Ini namanya?
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
6: Halo.
0: Iya, ya. Dengan siapa ini?
6: Halo, selamat malam.
0: Malam.
1: Iya, Mas.
6: Dari Tawan di Bali.
0: Tawan di Bali. Silakan Tawan.
6: Iya. Iya, benar. Saya mau ngobrol sama
1: Mas Dino.
0: Mas Dino kok dimatikan teleponnya? Saya mau ngobrol sama langsung ini. Jaringan barangkali ya. Coba kita tunggu, mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali. Ini kita jawab dulu aja lah ya, kan yang tadi bertanya Mas Gilang. Komentar dari Bang Dino kalau seandainya dirilis dalam bentuk fisik
1: ya.
0: Kembali kaset,
1: CD, kaset atau CD
0: atau piringan hitam.
1: Respon,
0: mungkin
1: komennya Mas Dino apa?
2: Kayaknya seru ya.
1: Kalau aku sih seneng banget.
2: Seru ya. Seru, asik,
1: seneng
2: asik.
1: Banget,
2: seru,
1: jadi ya? Gak cuma digital, tapi memang ada bukti fisik.
2: Ada bukti fisiknya, kemarin tuh di TV ada tuh siapa gitu penyanyi. Itu dia ngeluarin album, kaset, CD.
1: Vinyl?
2: Iya.
1: Vinyl ya? Hitam, ya. Luar biasa siapa, gitu.
0: Oh.
1: Di zaman sekarang.
0: Langka, di zaman langka, sekarang ya. Ini langka.
1: Setuju pastinya.
0: Setuju ya.
2: Aku karena ada banget. Itunya ya, ada fisiknya gitu lebih
1: jadi
2: asik ya.
1: Jadi apa sih, kalau orang Jawa bilang lebih marem Mas.
2: Lebih marem.
0: Rawon kali marem.
2: Beli kaset itu masih lucu ya.
1: Makanya.
2: Beli kaset, aduh, beli CD. Jadi
1: kan ada sesuatu yang apa bisa dipegang, bisa digenggam.
0: Yes,
1: aduh,
0: iya.
1: Ya sesuatu seperti itulah.
0: Oke, oke, oke. Baik, ada Mas Rio di Jogja tadi. Perbedaan antara Geronimo dan Kantora.
1: Kantora.
2: Oh. Geronimo dan Kantora itu satu kubu.
1: Satu kubu,
2: satu kubu ya.
0: Satu kubu ya.
2: Geronimo. Jadi dia Geronimo di waktu itu di Jalan Melawai.
0: Oh, oh oke. Okay.
2: Melawai 11 nomor 58. Itu
0: markasnya itu ya.
2: Markasnya iya. Yang punyanya itu Mas Anton jadi bio.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dokter, sebenarnya dia tuh dokter loh.
0: Iya, iya, iya.
2: Mas Anton
0: ya.
2: Tuh dokter.
1: Mas Anton ini adalah suami dari Martika, bukan?
2: Bukan. Adiknya.
1: Adiknya. Oh, adiknya ya?
2: Adiknya.
1: Oh, Mas Tony.
2: Mas Sony, Dokter Sony.
1: Itu yang suaminya Mbak Rafika.
2: Iya, ya. Yeah. Dokter Sony Sudibyo ya. Itu adiknya.
0: 100 buat Mbak Ita. Oke, oke. Okay, okay. Nah, kalau boleh di spill sedikit personel-personel Geronimo. Kalau Kantora kan tadi udah ya.
2: Yeah.
0: Kalau Geronimo ada
2: Geronimo
0: siapa
2: itu,
0: ya?
2: Geronimo itu
1: siapa aja?
2: Aslinya ya. Dulu ada Kadarma Oratmangun.
1: Oh iya, Mas Dharma. Okay.
2: John Woleru almarhum udah meninggal. Mm-hmm. John Woleru, Dharma Oratmangun, Purnomo Sikas.
1: Purnomo okay. Sikas. Mm-hmm.
2: Ya, itu yang cowoknya.
0: Aha.
2: Yang ceweknya sebenarnya ada Vivi Effendi, Mbak Vivi ya, terus Sunda di Sukoco.
0: Oke.
2: Okay. Cutianti.
0: Oh,
2: Cutianti. Satu lagi siapa ya? Coba? Satu lagi.
0: Jatuh Parmawati.
2: Bukan.
0: Bukan.
1: Pak Jatuh.
2: Bu Menteri.
1: Siapa?
2: Bu Yanti Erlangga.
1: Oh.
2: Itu Geronimo oh, iya. Aslinya itu
0: pertama ya, Geronimo pertama.
2: Asli Geronimo itu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Asli Geronimo itu. Erlangga, iya ya, aku baru ingat.
2: Iya, kan. Dulu kan nyanyi, Bayanti itu nyanyi.
1: Iya, Bayanti ya. Oh. Sukses teruslah pokoknya.
0: Siap, siap, siap, siap. Ini tadi Tawan tampaknya enggak bisa, mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya. Kita ke Minahasa ada
1: Bang Cliff.
0: Selamat malam.
7: Halo, selamat malam, ruang rindu.
1: Iya,
7: ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan Bang Cliff.
1: Silakan Bang Cliff.
7: Selamat malam, Mas Yudis, Yudi Ismail sama ya. Mbak Ita Purnama.
1: Malam Bang Cliff.
0: Siap.
1: Langsung dengan ya, Bang Dino.
7: Siapa itu?
1: Dino.
0: Bang Dino
1: Kantora.
7: Kantora, Kantoria. Keren, dari tadi saya dengar suaranya bagus-bagus.
0: Oh iya dong.
7: Kenapa begitu? Yang tadi itu apa ya? Yang terakhir itu yang
2: tetap
7: tadi.
2: Tetap ada untukmu.
7: Tetap ada untukmu.
2: Iya, oh, betul.
7: Mantap sekali. Baru rilis ya?
2: Iya betul. Betul. Ini baru nih okay, di sini nih. Diajak Mas Yudi sama Mbak Ita nih di sini untuk memperkenalkan lagu.
1: Betul. Iya Bang Kli.
7: Saya mau bertanya, apakah sudah pernah ke Manado gitu? Hmm. Ke Manado apa okay. Lagi apa gitu, lagi nyanyi atau konser atau undangan
2: ya.
7: Gitu.
2: Sebenarnya saya udah keliling ya, tapi ke Manado kebetulan belum tuh.
1: Serius? Belum.
2: Iya, belum.
1: Aduh.
2: Aku paling ke Medan, bangun. Padang, Jambi, Makassar, nah, apa iya. Gitu semua udah
1: jadi
2: tuh.
1: Manado belum.
2: Manado yang belum.
1: Kasian Bang Dino.
7: Oh, kalau begitu nanti saya
1: undang ya Bang Dino.
0: Undang gitu ya. Boleh, boleh.
7: Oke, yang pastinya tetap sehat, tetap berkarya.
1: Amin.
7: Dan tetap memberikan yang terbaik bagi
2: amin.
7: Pendengar di seluruh Nusantara.
2: Amin.
1: Siapa ini tadi? Bang Klip.
0: Bang Klip di Minahasa.
2: Oh, Minahasa.
7: Di Minahasa Selatan.
0: Siap.
7: Oh. Manado gitu.
2: Manado, iya.
0: Oke.
7: Siap, Bang Klip. Oke, itu saja ya. Terima kasih untuk Yudi.
1: Sama-sama.
7: Dan Ita Purnamasari.
1: Sama-sama,
7: dan
1: Bang Klip.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Kita ketemu dengan
1: siapa ini Mas Yudi? WhatsApp call.
0: WhatsApp call ada Mas Faris. Selamat malam Mas Faris.
1: Mas Faris di Malang ya.
8: Selamat malam, betul sekali.
1: Apa kabar rindu. Mas Faris?
0: Ruang berbagi rindu memori lewat
1: udara. Lewat udara.
8: Aku iya. Agak flu ini.
1: Agak flu.
0: Oh, agak flu.
1: Pantesan suaranya kok rada bindeng ya Pak Faris.
8: Iya, masuk angin.
1: Masuk angin. Silakan Mas Faris.
8: Iya, bintang tamunya siapa ini tadi kok?
1: Mas Dino Kantora. Kantora Jeronimo, iya.
8: Selamat malam Mas Dino.
2: Selamat malam.
8: Iya, Mas Dino aslinya dari mana? Terus kira-kira sudah berapa single yang sudah dikeluarkan? Mungkin itu saja ya, karena saya tidak lama-lama Mas Dino.
0: Oh, okay. Istirahat
1: ya Pak Faris.
0: Iya, karena flu ya.
8: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Boleh, silakan Pak Faris.
8: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya kayaknya.
0: Oh siap.
1: Sayang semua.
0: Terima kasih.
8: Biar pendengarnya biar bervariasi.
0: Ya. Oh,
1: enggak.
8: Thank you.
1: Oke.
0: Sami-sami. Terima kasih Mas Faris. Asli dari mana? Tadi sebenarnya udah disebut ya. Dan single ke-8 ya kalau solo.
2: Iya.
0: Tapi kalau secara keseluruhan dengan Kantora berapa?
2: Kantora.
0: Banyak banget.
2: Banyak, udah banyak tuh berapa enggak kehitung. Lupa.
1: Siap.
0: Lupa ngitungnya. Oke. Kalau boleh dilanjutin kan Jeronimo itu juga berkembang terus ya.
1: Iya. Sampai ada sekarang, Jeronimo 19.
2: Sekarang itu kemarin terakhir tanggal berapa tuh 2-3 minggu yang lalu tuh. Kita itu reuni.
0: Oh, reuni.
2: Reuni Jeronimo.
1: Di mana?
2: Di Lenusa, Lenusa.
1: Oh, di Lenusa.
0: Termasuk Kantora juga ya?
2: Iya
0: dong.
2: Iya, termasuk.
0: Berapa banyak, Bang?
2: Kemarin itu kita reuni dengan Jeronimo Jakarta, Medan, Lampung, Jogja, Surabaya gitu.
1: Wow. Pasti itu. Seru banget.
0: Pasti ya. Seru.
1: Mas Yudi gak diundang ya?
0: Lah aku tuh termasuk Jeronimo.
2: Pernah masuk Jeronimo ya?
0: Enggak.
1: Aduh bercanda.
0: Ya Allah. Kalau aku masuk Jeronimo pasti
1: buyar.
0: Bukan. Bukan jadi bintang tamu. Bukan jadi host tapi bintang tamu. Ngawur. Aduh. Kita ke impresi dulu ya.
1: Aduh. Mana musiknya? Aduh.

0: berada di segmen impresi.
1: Apa itu, Mbak?
0: Memori penuh rasa, simpan di hati.
1: Artinya?
0: Jadi aturan mainnya gini, Mas Dino. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Dino. Satu pertanyaan benar, hadiahnya adalah pisang goreng.
1: Goreng madu. Madu loh, Mas.
0: Pisang goreng madu, ya, Mas.
2: Goreng madu.
1: Oke, pertanyaan ya. Pertama.
0: Pertanyaan ini.
1: Pada album lagu-lagu Permata Indonesia, Kantora
0: Geronimo
1: membawakan 3 lagu. Salah satunya berjudul Tumpi Wayu. Dari provinsi manakah lagu itu?
2: Tumpi Wayu.
1: Lagu-lagu Tumpi Permata Wayu. Indonesia.
2: Tumpi Wayu mana?
0: Ayo, Mas.
1: Ayo, Mas.
2: Lampung.
1: Satu lagi.
0: Kasih kesempatan satu lagi.
1: Satu lagi. Kita bagai ke orangnya.
0: Tadi salah. Ayo, pisang goreng sudah menanti.
2: Tumpi Wayu. Jawa Tengah ya?
1: Aduh.
0: Pas,
1: salah.
0: Pas.
1: Bener tengahnya doang.
0: Kalimantan Tengah.
2: Oh, Kalimantan Tengah.
0: Pisang goreng.
1: Di album itu, di album itu Kantora membawakan 3 lagu Kalimantan semua. Iya kan? Ingat enggak?
2: Oh, iya. Tahu.
1: Tahu ya.
0: Oke. Okay.

0: yang ada di album tersebut?
1: Siapkan jawabannya.
2: Ya Allah.
0: Ayo dong.
1: Belum kita puter sih lagunya.
2: Yang itu ya, yang apa tadi, kompilasi sama Dedi Dukun
0: ya, sama
1: iya.
2: Tami.
1: Judul lagunya apa?
0: Waduh.
1: Depannya kade. Udah kita kasih tahu.
0: Pisang gorengnya utuh, Mas.
2: Bukan. Serius dong, serius.
1: Bukan.
2: Serius dong.
1: Bukan. Orang depannya K, serius oh, iya. Dong. Kalau ya. Serius dong, depannya S dong.
2: K apa ya?
0: Sudah. Pas.
2: Ah, lupa, lupa.
1: Ya ampun.
0: Judulnya adalah Khilaf Dunia.
2: Oh, Khilaf Dunia. Iya, iya.
1: Ya.
0: Tahu. Ketanya ketiga.
1: Pada album Festival Lagu Populer Indonesia tahun 89-90, Kantora Jeronimo membawakan lagu Di Dada Kita. Ya. Siapakah pencipta lagu tersebut? Di Dada Kita.
2: Antoni Sudibyo.
1: Salah.
0: Salah. Satu kesempatan ya. Lagi.
2: Darma Ratmangun.
1: Salah. Udah.
0: Apa?
1: Siapa Mbak Ita?
0: Agus Budiman dan Ari Kusuma.
2: Oh, Agus Budiman.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
1: Padahal banyak menciptakan lagu buat Kantora ya.
2: Udah meninggal
1: Bang Agus ya.
0: Oke. Oke, enggak apa-apa, masih ada dua lagi. Pertanyaan keempat tahun 1991 bersama Darma Oratmangun, Kantora Jeronimo membawakan lagu Penjor Festival. Apa nama label yang mengedarkan album tersebut?
1: Nah,
0: terkenal. Ini labelnya label terkenal.
1: Ya iyalah pastinya.
2: Blackboard.
1: Salah.
0: Salah.
1: Satu lagi
2: Billboard.
1: Enggak salah.
0: Aduh, aku mau kasih clue, enggak salah udah.
2: Okay. Apa clue-nya? Apa clue-nya?
1: Rock.
0: Label rock. Dan dia bermukim di Surabaya.
2: Oh, iya itu.
0: Apa?
2: Tahu. Aduh, namanya apa?
0: Logis.
2: Logis Lebor.
1: Iya, Logis Lebor nama pemiliknya. Logis ya, Record.
2: Logis Record ya.
1: Pertanyaan terakhir.
2: Itu produsernya Mbak Ita juga
0: kalau. Iya, sering pas itu apa namanya tour show ya. Ya. Monggo, pertanyaan kelima.
1: Bersama Hari Mukti, Kantora Jeronimo membawa sukses membawakan lagu Aku Suka Kamu Suka. Siapakah yang mengaransemen lagu tersebut?
0: Lagu Aku Suka Kamu Suka. Wah, kalau enggak tahu kebangetan banget nih, Mas.
1: Enggak usah dikasih clue ya yang ini ya.
2: Purwacaraka.
0: Akhirnya pisang goreng.
1: Akhirnya pisang goreng satu.
2: Ya kan
1: satu dong ulang ya Purwacaraka.
2: Soalnya waktu festival kesananya sama Purwacaraka sama Jimmy Manopo.
0: Oh, iya.
2: Mereka yang aransemen.
0: Akhirnya lima pertanyaan ada satu yang
1: lumayan satu ya.
0: Pisang goreng buat dibawa pulang ya.
1: Oke. Ya wes. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin dulu lagu ya. Berikut ini tentu merupakan lagu dari Kantora ya. Yang boleh dibilang lagu ini menjadi apa ya untuk Kantora sendiri rasanya.
0: Rasanya.
1: Oh, gimana ceritanya lagu ini?
2: Waktu ini menang di festival lagu populer di Prambanan tahun 91.
0: Ya, betul banget.
1: Kita dengerin
0: rasanya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini adalah lagu yang berjudul Kilaf Dunia.
1: Kilaf Dunia.
0: Yang kita tanyain tadi.
1: Impresi ya.
0: Impresi. Dan lupa Bang Dinonya.
1: Bang Dinonya lupa menjawab.
0: Oke. Kita ke
1: WhatsApp kok. Kita baca-baca WhatsApp.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu untuk semua. Bang, saya request lagu Roma Irama.
1: Judul minuman keras.
0: Oke.
1: Semua dari Pekanbaru.
0: Kalau Roma Irama di Pro 4 ya, silakan ya, requestnya.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Kalau di sini Roma Italia.
1: Mana ya, Mas?
0: Karim. Masa sih? Sebentar, yang
1: ada siapa lagi nih?
0: Oh, ini tadi sepertinya sinyal saya di sini lagi gangguan. Terima kasih. Yang tawan.
2: Yang tadi Mam tawan-tawan. Tiba-tiba mati.
0: Oh. Iya, tiba-tiba mati. Mau bertanya.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Mas Roy. Ya. Assalamualaikum, Mbak Ita sama Mas Yudi. Ini Roy di Banda Aceh. Oke. Untuk bintang tamu, harapannya semoga tambah sukses saja.
2: Amin.
0: Salam-salam Mbak Ita untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh, Amar, Rizky, Kaira, dan Viola.
1: Di Makassar.
0: Aduh, Viola lagi di Makassar.
1: Viola lain lagi tuh, Mas.
0: Viola lain lagi ya.
1: Nih. Kapan ke Banda Aceh? Ditunggu ya. Wah, aduh, aku
0: makanya kita banyak yang nungguin ya, Mbak ya.
1: Tiketin dong.
0: Kita nih banyak banget yang nungguin ya. Kita Sorong udah berkali-kali.
1: Banda Aceh.
0: Banda Aceh ini. Terus
1: Kalimantan.
0: Tadi Kalimantan. Oh, itu mana ya, Mbak?
1: Karet budal, Mas. Bisa ngopi bareng kita.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih, salam sehat untuk semua aja.
0: Dari Mas Roy.
1: Kalau kaset nggak setuju, karena rawan bajakan, injih benar sekali.
0: Iya, ya.
1: Karena kaset penari ular pernah dibajak.
0: Oke. Okay. Jadi penari apa?
1: Penari latar ya, Mas.
0: Ya udah. Oh, itu aja dari Mas Roy gitu.
1: Siap.
0: Terus siapa lagi yang siapa mengirimkan lagi, WhatsApp? Ya? Coba saya lihat ya. Oh, Brandy di Bogor request. Nanti requestnya sama Bang Andes ya. Oke. Okay. Kita pengen nanya sama Mas Bang Dino. Dino pastinya. Mas Dino, sekarang kantora gimana? Selain lagi mempersiapkan single?
1: Selain solo.
2: Apa?
1: Oh. Mas Dinonya ini lagi asik.
0: Ngapain?
1: Lagi asik memidio.
0: Oh, memidio lagi asik kita. Memidio kan kita ya. Kita ini kita ini hostnya, bintang tamunya loh, Mas Rio loh. Mas Rio lagi.
1: Mas
0: Dino. Gimana?
1: Makin malu ya.
0: Udah ngantuk ya. Udah ngantuk Mas Dinonya.
1: Iya. Mas Dino,
0: Mas,
1: iya.
0: Lagi apa aja yang dikerjakan kantora sekarang?
1: Iya. Tadi kan single
2: lagu.
1: Tadi sudah single
2: lagunya diambil dari itu yang dulu menang festival itu ya.
0: Yang aku suka, kamu suka.
1: Aku suka kamu dirilis kembali.
2: Dirilis kembali tapi dengan

0: Gense musik yang
1: kekinian.
0: Oh, selain itu project misalnya untuk konser atau show di kota atau di mana di kota-kota lain untuk promosi lagu ternyata
1: lagu
0: tetap ada,
2: ada untukmu.
0: Mungkin ada rencana untuk promotor ke luar kota untuk mempromosikan lagu ini.
1: Iya. Belum ada itu rencana ke luar kota. Baru di sini aja di Jakarta. Terus waktu paling di Spotify, di YouTube, di apa gitu.
2: Oke. Nah ini selain maksudnya kenapa lagu Aku Suka Kamu Suka yang dirilis
0: kembali
2: Kantora?
1: Karena
0: tapi lagunya populer sekali ya dulu itu ya.
1: Iya, makanya tuh jadi dirilis ulang ya.
0: Jadi supaya Gen Z, milenial itu sudah pada tahu lagu ini mas. Lagi dulu begitu populernya saat itu.
1: Iya.
2: Kalau tadi
1: dan apa tuh musiknya itu kekinian,
2: dibikin kekinian ya. Kalau tadi kan disampaikan Kantora ini satu payung dengan Geronimo.
1: Iya.
2: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser Akbar Kantora Geronimo dan Geronimo gitu? Ada
0: bukan
2: rencana
0: sekedar reuni aja gitu Mas Dino.
1: Kemarin baru reuni. Waktu itu sempat juga itu konser tribute to Antoni Sudibyo di SCBD.
2: Oh, di SCBD ya.
1: Sempat. Di SCBD itu semua penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu Mas Anton itu semua diundang dan nyanyi gitu waktu itu. Ada Maniar semua, ada Berlian Hutauruk. Siapa lagi ya? Banyak tuh Rafi Kaduri, Jatuh Parmawati.
2: Jadi masih banyak yang aktif ya.
1: Iya,
2: Mas. Dari
1: sampai Mbak yang kemarin tuh Mbak Marini.
2: Oke.
1: Mbak Marini, karena Mbak Marini itu kan pernah bawain juga lagu yang
2: Mas Anton. Oh, lagunya Mas Anton ya.
1: Yang Rayu Lelaki itu.
2: Ya, ya. Oh iya iya iya iya iya iya.
1: Rayu Lelaki terus Mama Ina, Mama Ina.
2: Oh iya iya.
0: Mama Ina juga pernah ya.
1: Ternyata kau ada dalam setiap langkah nyata.
0: Hebat loh, tahu lagu ini.
2: Tahu itu tahun 8 kok 8 tahun 9 enggak tahun 2000-an.
0: Jurus 90 kali.
2: Enggak tahun 2000-an banyak rilis album aku sebenarnya, Mbak. Iya, kalau aku lagu-lagu ya di situ-situ tahu lah.
1: Itu apa?
2: Siapa lagi?
1: Harvey Malaya dulu, lagu Lady dulu.
0: Oh iya.
1: Yang menang di
2: Budokan
0: Tokyo.
1: Lagu Lady itu menang loh itu lagunya.
0: Iya loh pastinya. Ya,
1: di Budokan
0: Tokyo. Siapa sih yang tahu Bung Harvey juga Macan Festival. Kan Raja Dunimo juga loh.
2: Kantora ya waktu
0: selain rilis.
2: Nah.
0: Aku mau nanya dulu, Mas.
2: Iya, silakan wes.
0: Apakah berniat menambah tadi usaha di bidang kota katanya membangun lagi?
2: Kontrakan.
0: Bukan.
1: Ya itu apa ya begitulah.
0: Kontrakan ya.
1: Nanti itu
0: doain ya.
1: Nyari lagi tanah.
0: Nambah terus kamarnya, nambah terus gitu.
2: Ini ada WhatsApp Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi. Saya monitor saja dari Manokwari yang cerah, Bang Bonar. Kemudian ini request nanti buat Bang Andes. Ada Selamat Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas dan Mbak Ita.
0: Ini Mas Widi di Tokyo.
2: Tokyo hadir.
0: Tuh Tokyo ikut nyimak loh.
1: Mas Tokyo, keren loh.
2: Wow. Apa nih? Untuk bintang tamunya Mas Dino Kantora, selain jadi penyanyi, aktivitas lain apa?
0: Itu tadi.
2: Juragan kontrakan.
0: Juragan kos-kosan atau kontrakan. Kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida
2: di Palu ya.
0: Mas Gilang, makasih Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat bertugas sampai tuntas.
2: Arigato. Salam dari Tokyo. Ada Mat Malam Ruang Rindu, ada Pak Kuat Kuswanto di Perumunjul, Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia. Oh ini buat Mas Andes, nanti aja berarti ya. Coba kita terima yang berikut ini. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa ini?
2: Halo, dengan siapa ini?
0: Halo.
2: Halo?
3: Halo.
2: Ya, dengan siapa ini?
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Ini dengan di Tenggarong nih sama Anus Cilok Serunding.
2: Tenggarong. Tenggarong itu.
0: Tenggarong.
1: Tenggarong itu Kalimantan.
0: Halo Bang.
3: Kalimantan Timur.
2: Timur. Kalimantan Timur. Silakan silakan dengan Bang Dino. Dengan Bang siapa ini?
3: Ini kalau di radio Cilok Serunding ini.
0: Kenapa Bang? Kok nggak jelas?
3: Cilok Serunding.
2: Oh Cilok Serunding. Julak Serundeng.
0: Oke, Bang Julak.
2: Apa yang mau ditanyakan
0: langsung
2: sama
0: ke
2: Bang Dino?
0: Bang Dino Kantora ya, silakan Bang.
3: Oh, ini anu kah lain request lagu anu kah?
0: Hmm? Ada bintang tamu malam ini Bang Julak bersama.
2: Kalau request Dino, lagunya nanti ya.
0: Request lagu nanti jam 11 malam. Jam
2: 10 malam.
0: Jam 10 malam. Pak, bukan, aku tuh masih teringat dulu jam 9 atau jam 11, Mas.
2: Siap.
0: Jam 10 malam nanti kalau request Bang.
2: Bintang tamunya Bang Dino Kantora ya. Silakan.
0: Bang Julak.
3: Malam Bang Dino Kantora ya.
2: Siap.
0: Oke.
2: Okay. Itu aja.
3: Salam kenal aja lah.
2: Oke.
1: Okay, okay. Terima kasih Bang Julak.
3: Ini baru perdana jadi kita nih kurang tahu acaranya lagi.
0: Oh ya, jadi perdana. Ini acara ya baru perdana boleh. Dan nitip salam boleh Bang, silakan buat teman-temannya mungkin lewat
3: itu
0: udara.
3: Salamnya, ya. Salamnya buat semuanya aja dimanapun udah ada.
0: Oke.
3: Salam kenal dari
0: Kasim
3: ya.
0: Siap.
3: Mudah-mudahan silaturahmi nanti berlanjut di RRI Pro 1 Jakarta.
0: Amin.
2: Siap, terima kasih.
3: Ini dengan siapa nih?
0: Kenapa Bang?
2: Ita Purnamasari.
0: Ini dengan saya Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
2: Penari ular ini Bang.
3: Itu salam kenal lah dari Kalimantan Timur.
2: Oh siap, okay, terima kasih.
0: Terima kasih semua yang di Kalimantan Timur.
2: Baiklah. Oke. Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawan di Singaraja, Bali Utara. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi dan juga gestar Bang Dino Kantora.
0: Sukses selalu. Sukma dari Bang Tawan di Singaraja.
2: Terima kasih Bang Tawan. Lanjut. Siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin? Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
1: Asik.
2: Ya enggak asik ya, yang diajak Bang Dino doang.
0: Cuman Bang Dino yang diajak. Kita berdua gimana hostnya ini?
2: Oke. Aduh, enggak berasa sudah hampir jam 10.
0: Sudah di penghujung kita Mas ya. Terima kasih Mas Dino, apa yang akan disampaikannya mau disampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
1: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh, ini lagu Tetap Ada Untukmu ini. Aduh.
0: Sangat menyentuh.
1: Iya, enak sebenarnya lagunya, cuma kurang promosi.
0: Justru itu harus dipromosikan. Lah,
1: iya.
0: Begitu.
1: Kurang iya, nanti saya berusaha terus.
0: Semoga banyak
1: terus
0: pendengar yang mendengarkan lagu
1: Tetap Ada Untukmu nanti.
0: Dari Dino Kantor.
1: Harus digenjot lagi nih promosinya.
0: Siap.
2: Oke.
0: Okay. Nanti Mas Yudi bantu dong.
2: Oh iya dong.
0: Di Pro 1 ya.
1: Di ini ya? Di itu ya, diputar terus ya.
0: Nah, ini permintaannya loh.
2: Iya. Salam buat teman-teman Kantora.
1: Oh iya.
2: Dan teman-teman Geronimo.
0: Yuk, mudah-mudahan kapan, ya?
2: Teman-teman Geronimo bisa hadir satu persatu hadir.
1: Boleh,
2: di ruang
1: Rindu.
2: Ya, di ruang Rindu.
1: Bilangnya. Ya. Nanti Kantora dulu itu apa tuh bertiga ya, lengkap.
2: Siap.
1: Ya.
2: Siap, Kantora lengkap. Karena kemarin Kantora cuma berdua.
1: Kayak sekalian rilis lagu ya.
2: Sekalian rilis lagu. Gitu. Apa lagunya?
1: Aku Suka Kamu Suka.
2: Baiklah. Kita pamit.
0: Kita pamit.
2: Saya Yudi Ismail.
0: Kita pun nama Sari.
2: Sampai bertemu kembali
0: Rabu depan.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, karena informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Melanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu Nasional tentunya. Ada Yudi Ismail dan juga ada Mbak Ita Purnamasari. Dan juga bintang tamu pada malam hari ini ada Bang Kantora atau Doni Kantora ya, dengan single-singlenya. Bagaimana Anda juga sudah mungkin terhibur dan juga lagu-lagu yang diputar tadi juga membuat memori-memori ini tentunya membuat rindu ya. Kalau sekarang dilanjutkan di Ruang Rindu Jakarta, kita ada di lagu-lagu tahun 1980 hingga tahun 2000, di mana Anda bisa mendengarkan dan juga berbagi lagu yang ingin Anda dengarkan tentunya. Silakan Anda bisa sampaikan di 0811 7972 7912, atau juga di 0213441499 dan 0213440696. Ada Bang Al yang ada di Riau, coba kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam Bang Al.
2: Waalaikumsalam, selamat malam Bang.
1: Apa kabar Bang Al?
2: Alhamdulillah sehat ini.
1: Alhamdulillah.
2: Wow, luar biasa ini bisa gabung ke Jakarta ini.
1: Alhamdulillah Bang Al. Bang Al ingin mendengarkan lagu siapa pada malam hari ini, silakan.
2: Mendengarkan lagu Nostalgia.
1: Boleh. Dari siapa penyanyinya dan judulnya, Bang Al?
2: Lagu apa Bang? Lagu Obi Mesa.
1: Obi Mesa dengan judulnya apa nih?
2: Judulnya Kau dan Aku Satu.
1: Kau dan Aku Satu. Sebentar, dicarikan ya. Dari judulnya Kau dan ya. Aku Satu. Kau dan Aku Satu. Tunggu sebentar Bang. Ini nampaknya malam hari ini belum masuk kita yang Obi Mesa Kau dan Aku Satu.
2: Belum masuk ya.

0: dilihat adalah golnya, karena head to head mereka imbang. Dari gol kita tahu Bosnia dikalahkan cukup telak oleh Swiss sebelumnya, sementara Kanada bisa menang banyak lawan Qatar. Otomatis Kanada punya selisih gol yang lebih banyak timbang Bosnia, yang akhirnya bisa lolos sebagai runner up grup B dan juga menunggu grup lain untuk melihat lawannya siapa.
1: Oh iya, masih belum ketahuan ya?
0: Ya, lawannya runner up grup A, artinya mereka menunggu lawan-lawan antara Korea Selatan, Ceko, atau Meksiko.
1: Oh iya, di A itu ada Meksiko, Korea Selatan, Ceko. Afrika Selatan sudah positif, angkat covernya juga.
0: Absol sebenarnya masih ada peluang hitung-hitungan, cuma untuk menjadi runner-up rasanya berat di peringkat
1: 3. Oh, masih bisa ya? Karena iya, masih ada satu pertandingan lagi ya?
0: Iya, masih ada satu pertandingan lagi.
1: Oh iya, Meksiko poinnya 6, sudah dipastikan tiket ke babak selanjutnya. Korea Selatan 3, Ceko 1, Afrika Selatan.
2: Saudara pendengar di manapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda. Selamat beraktivitas untuk hari ini. Dan itu dia tadi pertandingan dari Swiss ya versus Kanada yang telah kita saksikan di Piala Dunia 2026. Dan jangan lupa nanti pendengar di pukul 5 waktu Indonesia Barat atau jam 7 ya untuk bagian timur, yang akan main adalah Skotlandia versus Brasil. Dan saja pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti lintas berita Papua Pegunungan disiarkan dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Bosnia baru saja unggul, artinya kemungkinan bukan di peringkat 11.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan lintas berita Papua Pegunungan. Noken Cendrawasih kas wilayah Bemta resmi memperoleh hak kekayaan intelektual. DWP Kabupaten Tolikara perkuat kapasitas organisasi melalui seminar dan rakerda. Bersama saya, Selma Tanas Kona, inilah lintas berita Papua Pegunungan, edisi Kamis 25 Juni 2026, selengkapnya. Mengawali informasi yang pertama pendengar, Noken Cendrawasih kas wilayah Bolakme, Molagalome, Tagime, Tagineri, dan Piramid atau Bomta resmi memperoleh hak kekayaan intelektual dari Kementerian Hukum melalui kantor wilayah Papua. Kita ikuti laporan selengkapnya disampaikan Ilham Kadiran di Jori.
1: Noken Cendrawasih khas wilayah Bolakme, Molagalome, Tagime, Tagineri, dan Piramid atau Bomta resmi memperoleh hak kekayaan intelektual atau HAKI dari Kementerian Hukum melalui kantor wilayah Papua. Peresmian dan penyerahan sertifikat HAKI tersebut berlangsung di Kampung Taganik, Distrik Yalengka, Kabupaten Jayawijaya sebagai upaya melindungi sekaligus mengembangkan produk budaya lokal yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Bupati Jayawijaya Atinis Murib dalam sambutannya mengatakan bahwa pengakuan terhadap Noken Cendrawasih menjadi langkah penting dalam menjaga kekayaan budaya daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan memperoleh HAKI berawal dari upaya pengembangan produk budaya lokal setelah sebelumnya Noken Pelangi yang menjadi identitas suku Walak juga berhasil diperkenalkan secara luas. Atinis mengharapkan legalitas tersebut dapat membuka peluang pasar yang lebih luas bagi para perajin, khususnya mama-mama Papua, yang menilai produk Noken Cendrawasih memiliki potensi untuk dipasarkan tidak hanya di Papua, tetapi juga ke berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara.
2: Terima kasih. Banyak sekali kekayaan-kekayaan yang mesti harus digali. Bagaimana tadi Ketua Panitia ya, Ketua Bomta sampaikan itu, 9 distrik ini harus ada tangan-tangan, harus ada kaki, harus ada tubuh yang berwarna-warni seperti Noken Pelangi dan Noken Cendrawasih ini. Dan satu, pengakuan berdiri itu ada. Dan jangan berpikir untuk cepat-cepat lepas. Ya. Semua adalah masih satu naungan. Nanti ada waktunya proses yang Tuhan menginginkan itu jadi. Sementara ini perkuat bahwa kami ini satu, Jayawijaya. Yang ada Walak, yang ada Lani, yang ada Pugula. Itu yang

0: kita berkuat sekali lagi.
1: Sementara itu, Ketua Dekranasda Kabupaten Jayawijaya Dr. Idawati Warumi Murib menjelaskan bahwa pengembangan Noken Cendrawasih merupakan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Jayawijaya, TPPKK, dan Dekranasda dalam mendukung kelompok UMKM di daerah ini. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pameran produk kerajinan, hasil bumi, serta kopi lokal.
2: Kegiatan ini diinisiasi oleh Bapak Bupati dan kami sebagai pendamping dari PKK dan juga Dekranasda bersama-sama membantu kelompok-kelompok UMKM yang ada di Kabupaten Jayawijaya setelah dari Noken Pelangi. Kemudian Bapak Bupati menginisiasi untuk Noken Cendrawasih dan kami dari PKK dan Dekranasda bersama BUMN, BUMD yang ada di Kabupaten membantu bersama-sama untuk melaksanakan hari ini Noken Cendrawasih dan sudah terlaksana disertai dengan pameran dan juga hasil bumi pertanian yang ada di 9 distrik, jadi ini ada pasar mini.
1: Pada kesempatan yang sama, Asisten Deputi Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Kementerian UMKM, Insinyur Adi Trisno Juwono, mengapresiasi komitmen pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Menurutnya, perlindungan HAKI akan memberikan nilai tambah terhadap produk yang dihasilkan oleh masyarakat.
3: Kami dari Kementerian UMKM merasa puas dan bangga dengan kegiatan pada hari ini. Saya melihat bahwa semangat Pak Bupati dalam menginspirasi bagaimana perekonomian di Kabupaten Jayawijaya ini bisa tumbuh dan berkembang dengan bagaimana menggerakkan para UMKM untuk bisa berkreasi, berkarya. Bukan hanya itu saja, hasil karyanya pun diapresiasi dengan dukungan Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih Bapak. Teman-teman, sehingga produk-produk yang akan dihasilkan tentu kita harapkan bisa pertama jelas lebih dikenal, yang kedua pasti nilai tambahnya juga ada dengan hak kekayaan intelektualnya.
1: RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.
4: DWP Dinas Sosial Provinsi Papua Pegunungan fokuskan program pada bidang pendidikan, ekonomi, dan juga bidang sosial budaya. Laporan selengkapnya disampaikan Afrianti Marbun.
5: Dharma Wanita Persatuan Unsur Dinas Sosial Provinsi Papua Pegunungan menggelar pertemuan rutin yang berlangsung di salah satu kafe di Wamena, Kabupaten Jayawijaya siang kemarin. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua DWP Dinas Sosial Nyonya Risna Normawati Kasim Una Telenggen serta dihadiri pengurus dan anggota DWP Dinas tersebut. Ketua DWP Dinas Sosial Provinsi Papua Pegunungan Nyonya Risna Telenggen usai pertemuan tersebut kepada RRI mengungkapkan program kerja organisasi akan difokuskan pada tiga bidang utama yakni pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Fokus tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendukung visi dan misi pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Ia menjelaskan pertemuan kali ini juga membahas tiga agenda penting, yaitu pergantian pengurus yang telah berpindah dinas, perkenalan anggota baru, serta pemaparan hasil Rakorda 1 DWP Papua Pegunungan. Nyonya Risna Telenggen menekankan pentingnya menjaga kebersamaan terutama bagi anggota yang berpindah dinas agar perpisahan dilakukan secara baik tanpa menimbulkan rasa kecewa.
6: Hari ini kami ibu-ibu DWP dari Dinas Sosial mengadakan pertemuan menyusun program yang akan kami laksanakan dalam periode 10 hari dalam periode yang berjalan yang nanti akan dilaksanakan oleh anggota DWP Dinas Sosial, karena dari Dinas Sosial ada beberapa ibu-ibu yang sudah pindah dinas. Yang sebelumnya kami Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak itu ada satu atap, dan sekarang Dinas Sosial sudah satu atap, sementara Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak sudah satu atap. Jadi tentunya di sini ada beberapa ibu-ibu dari DWP sudah bisa. Dan Dinas Sosial juga ada anggota-anggota baru atau pegawai-pegawai baru yang gabung di Dinas Sosial. Untuk itu pertemuan hari ini yang kami lakukan menyambut ibu-ibu baru dan melakukan. pas ibu-ibu DWP hilang.
5: Lanjutnya, program ekonomi akan dimulai dengan kegiatan arisan dan iuran bulanan, serta rencana basar untuk mendukung kemandirian organisasi. Sementara itu, bidang sosial akan diisi dengan kegiatan ibadah dan juga olahraga bersama. Sedangkan bidang pendidikan diarahkan pada pengembangan taman baca dan dukungan terhadap program PAUD sesuai arahan DWP Provinsi Papua Pegunungan.
6: Tiga program ini yang kami akan jalankan. Pertama dari bidang ekonomi yang tadi kami sudah bahas. Mulai bulan depan, bulan Juli, ya, kami adakan itu arisan. Kemudian mungkin yang tadinya kami tidak kumpul iuran, maka untuk bulan depan ini kita sudah mulai lakukan iuran. Nanti kita akan lakukan basar untuk menunjang kita punya program bidang perekonomian. Dari bidang sosial kita ibadah, bidang pendidikan akan berjalan, nanti kami akan ikuti dengan DWP provinsi. Kalau dari pendidikan itu mungkin kita dari PAUD, ya. Kalau dari dinas pendidikan kita punya wacana itu untuk membuka taman baca, tapi mungkin nanti kita akan sesuaikan dengan DWP provinsi.
5: Lebih lanjut, Nyonya Risna Telenggen berharap kepada seluruh pengurus dan anggota dapat bekerja sama menjalankan program yang telah diturunkan dari pusat, sehingga DWP Dinas Sosial mampu berkontribusi nyata dalam membangun Papua Pegunungan. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya pendengar, DWP Kabupaten Lanijaya siap perkuat program organisasi usai mengikuti seminar dan Rakerda 1 DWP Seprovinsi Papua Pegunungan tahun 2026. Laporan kita ikuti dari Afrianti Marbun.
1: Semangat memperkuat peran perempuan dalam mendukung tugas dan pengabdian keluarga aparatur sipil negara atau ASN mewarnai pelaksanaan seminar dan juga rapat kerja daerah 1 Dharma Wanita Persatuan Provinsi Papua Pegunungan tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari, yakni 22 hingga 23 Juni kemarin di Hotel Balim Pilama Wamena, Kabupaten Jayawijaya ini diikuti perwakilan DWP dari 8 kabupaten se-Papua Pegunungan. Hadir pula Ketua DWP Kabupaten Lanijaya, Nyonya Premina Kawenda bersama jajaran pengurus sebagai wujud komitmen membangun organisasi yang semakin maju, aktif, dan berdaya guna. Dalam keterangannya kepada RRI, Ketua DWP Kabupaten Lanijaya, Nyonya Premina Wenda, mengatakan materi yang disampaikan selama seminar memberikan penguatan bagi anggota DWP, khususnya dalam menjalankan peran sebagai pendamping suami sekaligus penggerak organisasi di tengah masyarakat. Ia menyebut motivasi dari narasumber termasuk Sandra Erawanto sangat bermanfaat dan akan diterapkan di Kabupaten Lanijaya guna membina istri-istri OPD serta meningkatkan peran DWP di daerah. Ia menegaskan sejak dilantik pada 7 Desember 2025 lalu, DWP Kabupaten Lanijaya terus berupaya menjalankan program di bidang pendidikan, ekonomi, dan juga sosial budaya meski menghadapi sejumlah kendala. Hasil seminar dan rakerda kali ini akan menjadi pedoman dalam menyusun program kerja yang menyentuh kebutuhan anggota dan masyarakat.
2: Dengan adanya kegiatan seminar dan rakerda Provinsi Papua Pegunungan, dan di situ saya dapat dari materi yang pertama, yaitu bagaimana kita menolong suami kita, di mana suami kita menjabat, istri dampingi di situ. Dan saya mendapat materi kemarin sangat luar biasa yang disampaikan oleh Bapak Sandra, menguatkan kami semua untuk ibu-ibu, lebih khususnya ibu-ibu dari Kabupaten Lanijaya. Dan kami sudah dapat materi, kami akan terapkan di Kabupaten Lanijaya bagaimana kami sudah mendapat di provinsi di sini. Kami akan terapkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh tim materi. Dan hari ini kami sudah melaksanakan kegiatan Raker 1, kami sudah mulai dan kami akan melanjutkan dengan kegiatan yang lain-lain di Kabupaten dan membina istri-istri OPD.
1: Nyonya Premina Wenda berharap DWP Kabupaten Lanijaya semakin maju, aktif, dan berkembang, serta hadir memberikan manfaat bagi anggota sekaligus menjadi mitra yang mendukung keberhasilan tugas para ASN. Melalui Rakerda ini diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara DWP Provinsi dan DWP Kabupaten sehingga program-program yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara optimal dalam mendukung peningkatan kualitas keluarga dan pembangunan di tanah Papua Pegunungan. Afrianti Marbun, RRI Wamena melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih mengikuti Lintas Berita Papua Pegunungan disiarkan dari Program 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Kita beralih ke informasi lainnya pendengar. DWP Kabupaten Tolikara perkuat kapasitas organisasi melalui seminar dan Rakerda 1 DWP Seprovinsi Papua Pegunungan. Kembali akan dilaporkan Afrianti Marbun.
1: Upaya memperkuat peran perempuan dalam mendukung pembangunan daerah kembali ditegaskan melalui peningkatan kapasitas organisasi Dharma Wanita Persatuan atau DWP Provinsi Papua Pegunungan. Ketua DWP Kabupaten Tolikara, Nyonya Novita Erdo bersama jajaran pengurus turut hadir dalam seminar dan rapat kerja daerah atau Rakerda 1 DWP Provinsi Papua Pegunungan tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Balim Pilama Wamena, Kabupaten Jayawijaya pada 22 hingga 23 Juni kemarin. Kegiatan yang diikuti perwakilan DWP dari 8 kabupaten ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kapasitas anggota, mempererat silaturahmi, sekaligus menyelaraskan program kerja organisasi dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan keluarga aparatur sipil negara. Ketua DWP Kabupaten Tolikara Nyonya Novita Erdo usai kegiatan tersebut kepada RRI menegaskan, seminar dan Rakerda 1 memberikan banyak pengetahuan serta motivasi bagi anggota DWP Tolikara. Menurut dia, hasil yang diperoleh akan menjadi bekal memperkuat program kerja pembinaan anggota serta pemberdayaan perempuan di bidang pendidikan, ekonomi, dan juga sosial budaya. Ia menambahkan DWP Kabupaten Tolikara siap menindaklanjuti rekomendasi Rakerda 1 demi meningkatkan kualitas organisasi dan pelayanan kepada anggota.
3: Saya sangat mengapresiasi kegiatan yang dibuat oleh DWP Provinsi Papua Pegunungan, di mana kegiatan seminar dan Rakerda itu menjadi salah satu kegiatan yang sangat bermanfaat dan juga memberikan pembekalan bagi kami, sehingga kami boleh mendapat pengetahuan bagaimana menjadi seorang pemimpin, bagaimana dapat memimpin organisasi yang ada untuk menjadi mitra pemerintah dalam mengerjakan program yang sudah diprogramkan di Provinsi Papua Pegunungan. Dan materi-materi yang kami ikut sangat menolong, memberikan kami suatu pengetahuan baru, dan kami berharap di kemudian hari kami Kabupaten Tolikara dapat membuat suatu kegiatan seperti apa yang telah dilakukan oleh DWP Provinsi. Kami dapat mengerjakan itu guna bersama-sama dalam pemerintah Kabupaten Tolikara bersinergis untuk memajukan program pemerintah yang ada.
1: Harapannya DWP Tolikara semakin solid, aktif, dan mampu menghadirkan program yang bermanfaat bagi keluarga maupun masyarakat dengan sinergi yang terus terjalin bersama DWP Provinsi Papua Pegunungan. Melalui seminar dan Rakerda ini juga diharapkan seluruh jajaran DWP semakin memperkuat kebersamaan dan kolaborasi dalam mewujudkan organisasi yang profesional, berdaya guna, dan memberi kontribusi nyata bagi pembangunan di tanah Papua Pegunungan. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Pesparawi Provinsi Papua Pegunungan menunjukkan penampilan membanggakan pada hari pertama perlombaan di Manokwari, Papua Barat. Ilham Kadiran dijari dengan laporan selengkapnya.
4: Kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Nasional ke-14 Provinsi Papua Pegunungan menunjukkan penampilan membanggakan pada hari pertama perlombaan di Manokwari, Papua Barat. Meski berstatus sebagai provinsi baru hasil pemekaran, Papua Pegunungan mampu tampil percaya diri dan bersaing di 4 kategori lomba. Kategori yang diikuti pada penampilan perdana tersebut yakni paduan suara anak, paduan suara remaja, solo anak usia 8 hingga 10 tahun, serta solo anak usia 11 hingga 15 tahun. Penampilan para peserta mendapat dukungan langsung dari Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan, Wasuok Demianus Siep, bersama Ketua Kontingen Kris Manuputi, Pengurus LPPD Papua Pegunungan, dan para ofisial. Usai menyaksikan jalannya perlombaan, PJ Sekda Papua Pegunungan Wasuok Demianus Siep mengaku bangga atas semangat dan dedikasi yang ditunjukkan seluruh anggota kontingen. Menurutnya, para peserta telah memberikan penampilan terbaik untuk mengharumkan nama Papua Pegunungan di tingkat nasional. Ia mengatakan meskipun Papua Pegunungan merupakan daerah otonomi baru yang masih berkembang, kualitas penampilan para peserta membuktikan bahwa mereka mampu bersaing dengan provinsi lain yang lebih berpengalaman. Sementara itu di tempat yang sama, Ketua Kontingen Pesparawi Papua Pegunungan Kris Manuputi menyebut penampilan perdana ini menjadi hasil dari latihan intensif yang dijalani para peserta. Ia mengakui tim paduan suara anak tampil memukau di auditorium Universitas Papua atau UNIPA, sementara paduan suara remaja menunjukkan harmonisasi yang kuat di aula utama UNIPA. Di kategori solo anak yang berlangsung di gedung PKK Provinsi Papua Barat, para peserta Papua Pegunungan juga berhasil menampilkan kemampuan vokal yang mendapat apresiasi dari Dewan Juri. Dari rilis yang diterima RRI, bahwa keberhasilan pada hari pertama perlombaan tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh anggota kontingen untuk tampil maksimal pada kategori berikutnya. Pemerintah dan masyarakat Papua Pegunungan pun terus memberikan dukungan serta doa agar kontingen Pesparawi Papua Pegunungan dapat meraih prestasi terbaik dan membawa pulang gelar juara dari ajang nasional tersebut. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori, terus mengudara untuk Papua Pegunungan.

Personil Satgas Pengamanan Perbatasan RI PNG Yonif 511 di Biatara Yoda Pos Balingga bersama masyarakat melaksanakan gotong royong rehabilitasi gereja Maui di Distrik Balingga, Kabupaten Jaya, Papua Pegunungan kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya mendukung kenyamanan umat dalam menjalankan ibadah sekaligus mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat setempat. Rehabilitasi yang dikerjakan meliputi pergantian seng dan atap yang rusak, penggantian kayu yang telah lapuk, serta pengecatan bagian luar dan dalam bangunan gereja. Dengan perbaikan tersebut, jemaat diharapkan dapat beribadah dengan lebih aman, nyaman, dan hikmat. Komandan Pos Balingga Letu Infantri Arif Jumaidi mengatakan, kegiatan gotong royong tersebut merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk dalam mendukung fasilitas keagamaan. Menurut Arif, kegiatan sosial semacam itu juga menjadi sarana mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat di wilayah pedalaman Papua. Sementara itu, Pendeta Gereja Maui Anis Wenda menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada personil Satgas Yonif 511 DY yang telah membantu memperbaiki fasilitas gereja. Ia segala kebaikan dan ketulusan para prajurit TNI mendapat balasan yang setimpal. Kegiatan gotong royong berlangsung dengan aman dan lancar, serta mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Saudara, sekian lintas berita Papua Pegunungan edisi hari ini, Kamis 25 Juni 2026, mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Selma Tanskona mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya

0: Elektrizen, Badan Pusat Statistik bersama PT PLN Persero melaksanakan kegiatan Groundcheck Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN mulai Maret hingga Juni 2026. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 untuk memastikan bantuan dan subsidi pemerintah dapat lebih tepat sasaran. Petugas bacameter PLN akan melakukan pengecekan data pelanggan listrik di lapangan. Masyarakat diharapkan dapat menerima petugas dengan baik serta memberikan informasi yang benar. Data yang akurat akan membantu pemerintah menyalurkan bantuan secara lebih tepat kepada masyarakat yang membutuhkan. Tunggu kedatangan petugas PLN periode Maret sampai Juni 2026 ya. Dan berikan informasi yang benar untuk data yang akurat.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Saudara pendengar di manapun Anda berada pagi hari ini ya, sudah menunjukkan pukul 6.30 waktu Indonesia Timur. Dan kami ingatkan kembali untuk pendengar setia kami Pro 1 RRI Wamena, jangan lupa ya, habis ini di jam 7 pagi kita akan menyaksikan pertandingan Skotlandia versus Brasil ya, untuk edisi hari Kamis 25 Juni 2026. Ya pendengar, kami akan hadirkan satu pengumuman untuk Anda pagi hari ini. Pengumuman yang berasal dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Diaspora Wamena. Ini ditujukan kepada seluruh tamatan dari SMA, SMK dan SMTK dan mahasiswa transfer yang ada di Papua Pegunungan. Sekolah Tinggi Agama Kristen Diaspora Wamena telah membuka pendaftaran penerimaan calon mahasiswa baru S1 dan S2 dengan program studi yang sudah terakreditasi BANPT dan LAMDIK. Sarjana Pendidikan Agama Kristen, Konsentari Sarjana Manajemen Pendidikan Kristen, Konsentrasi Sarjana, ya maksud kami Konsentrasi Sarjana Manajemen Pendidikan Kristen dan Konsentrasi Sarjana Bimbingan dan Konseling Kristen, Magister Pendidikan Agama Kristen. Nah, pendaftaran gratis pendengar, penerimaan dibuka mulai tanggal 1 Mei sampai dengan 30 Juni 2026 dengan kuota terbatas. Jangan sampai terlambat, segera daftarkan diri Anda ke Kampus TAK Diaspora Wamena dengan alamat di Jalan Sudirman Wamena Kota dari hari Senin sampai Jumat pada jam 8 sampai jam 12 siang waktu Indonesia Timur. Ya, pendaftaran bisa dilakukan lewat WA dengan menghubungi nomor 0821-9843-5079 ya. 0821-9843-5079. Atau Anda juga bisa menghubungi nomor 0822-4810-9311. Pendaftaran pada kuota ini gratis dan akan mendapat baju kemeja alma mater STAK Diaspora Wamena yang tentunya keren. Demikian pengumuman ini disampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

0: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Ayo maju, ayo maju.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Saudara pendengar di manapun Anda berada, pukul 6 lewat 52 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kurang 8 menit lagi kita akan kembali menyaksikan Piala Dunia 2023. Anda bisa mendengarkan siaran kami pagi hari ini ya. Tentunya kami juga menyiarkan nanti di jam 7 pagi. Dan kami informasikan bahwa yang akan bermain adalah Skotlandia versus Brasil.

Ya, mendengar dimanapun Anda berada, kita akan lanjut untuk menyaksikan pertandingan di Piala Dunia 2026 ya. Skotlandia akan menantang Brazil dalam lanjutan pertandingan grup C Pesta Bola Dunia 2026. Siapa yang akan menambah 3 poin selanjutnya? Nah, jangan lupa untuk Anda, ini Anda juga bisa menyaksikan secara live di 88,8 FM dan jaringan RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Jangan cuma update skor, rasakan langsung euforia Pesta Bola Dunia 2026 ya. Tentunya bersama kami RRI. Nah, siapa yang akan berhasil memenangkan pertandingan ya, kita akan saksikan untuk pertandingan Skotlandia versus Brasil.

juga Lucas Paqueta, Casemiro, Bruno, Vinicius Junior, Ryan dan juga Matheus Cunha. Sedangkan Skotlandia menggunakan jersey baju biru tua, celana biru tua dan juga kaos kaki biru tua, menerapkan formasi 4-2-3-1. Dan kick-off babak pertama baru saja ditipkan oleh wasit Cesar Ramos asal Meksiko, di mana saat ini penjaga gawang Ellison langsung tembak sang saja ke pertahanan dari